0: udara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ade Kusuma melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
3: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
2: Sementara itu, guru SDN Dukuh 3 Ngadiluih, Sunani Pujilestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan.

0: identifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dira Makaparaksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Mawat Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Santia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campur sari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Kea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Kea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya ada di acara ruat dan udah selesai.
6: Prosesi ruatan kali ini diberiakan dengan pagelaran wayang kulit Pakon Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiano Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
9: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
10: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggaran yang dukungnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
9: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melabo melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
11: BPJS Kesehatan Cabang Melabuh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melabuh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
12: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit ya, kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
11: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melabuh, Arif Zalul, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Kami di sini tidak hanya memamerkan di mengetalase memamerkan produk lokal.
14: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairtaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairtaparin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
13: Kami di sini tidak hanya memamerkan di mengetalase memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
15: Ini nama buka cek kesehatan gratis. RSUD juga, RSUD Kota Palangkaraya juga membuka. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
14: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
16: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain. Ya.
17: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
14: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
18: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
19: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
18: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
20: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang merancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
18: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Ke depan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
21: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
22: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
21: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
22: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
23: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran pampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
22: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Kemudian, Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Perancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Perancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 diantaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah

0: dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
1: Nesta's the defender. He was the tall, comfortable. Salas. Interception from Maldini.
0: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
1: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps.
2: Great strike. It's a tall, well, difficult for Schmeichel, who does excellent, hold on to it.

2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998. Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final. Mbappe, Thuram, Mbappe. Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa

Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak.

gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini saya Iwan Prala bersama Anda pendengar. Kita di Banda Aceh pagi ini, kita ikuti dulu informasi perakiran cuaca. Pagi ini kami sudah tersambung bersama perakiran dari BMKG Aceh. Ada Kak Miftahul Jannah pagi ini. Assalamualaikum Kak Miftah. Assalamualaikum Kak Miftah.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, bagaimana kabarnya pagi ini, Kak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik. Kak Miftah, silakan, bagaimana perakiran cuaca pagi ini setelah beberapa hari belakangan ini panas terus ya, Aceh, Banda Aceh dan sekitarnya. Kalau hari ini seperti apa perakirannya?
1: Ya, baik. Selamat pagi, Sobat BMKG. Dengan Siti RRI, dimanapun Anda berada, hari ini saya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca edisi Minggu 19 Juli 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca di wilayah Aceh diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan untuk sebagian besar wilayah Aceh, kayak pesisir barat Aceh, kemudian pesisir selatan, wilayah tengah dan juga wilayah timur Aceh. Kemudian untuk malam hingga dini hari kami perkirakan cerah berawan hingga berawan dengan terdapat potensi hujan untuk wilayah Aceh Singkil, wilayah Aceh Selatan dan Sulawesi Salam. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan berkisar antara 5 sampai dengan 25 km per jam. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 23 sampai dengan 34 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 50% sampai dengan 95%. Selanjutnya perakiran tinggi gelombang wilayah Aceh sendiri untuk perairan Sabang Banda Aceh, kemudian perairan Pidijaya, kemudian Aceh Timur itu tinggi gelombangnya berkisar antara 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Kemudian untuk perairan barat Aceh dan juga perairan selatan Simulu, tinggi gelombangnya berkisar antara 1,5 sampai dengan 2,5 meter. Kemudian untuk titik panas sendiri hingga dini hari tadi terpantau adanya 12 titik panas di wilayah Aceh yang tersebar di wilayah Aceh Barat, Aceh Jaya dan juga Pidi. Kemudian untuk terakhir himbauan kepada masyarakat karena beberapa hari ini terjadi kemungkinan adanya peningkatan curah hujan sehingga agar tetap waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan. Kemudian sudah memasuki musim kemarau dan suhu udara juga cukup tinggi, kami himbau pada masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan, membuka lahan dengan cara membakar karena berpotensi terjadi karhutlah demikian bang.
0: Baik, Kak Miftah tadi sempat menyebutkan juga ada 12 titik panas yang tersebar di Aceh ya. Ini tingkat kepercayaannya rendah, sedang atau tinggi, Kak Miftah?
1: Ya, untuk ke-12 titik panas ini tingkat kepercayaannya sedang bang.
0: Artinya apa itu, Kak Miftah?
1: Iya, jadi untuk potensi terjadi karhutlah tersebut juga ada kemungkinan agak lumayan tinggi. Dan apabila ada pembakaran sampah atau pembukaan lahan dengan dibakar, itu akan lebih ada potensi untuk terjadi karhutlah.
0: Baik. Sampai 34 derajat Celcius ya, puncaknya nanti diperkirakan hari ini. Jadi seperti himbauan tadi, harus banyak minum air putih, tidak keluar rumah juga mungkin ya. Apalagi ini akhir pekan biasanya kita habiskan di luar ruangan, mungkin ini bisa pikir-pikir kembali Kak Miftah.
1: Ya benar, tapi untuk dua hari ini kemungkinan ada peningkatan curah hujan di siang dan sore hari. Sehingga tetap perlu diwaspadai adanya perubahan cuaca yang signifikan untuk
0: Pak. Baik, Kak Miftah, terima kasih. Selamat berakhir pekan.
1: Ya baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Setelah kita ikuti informasi perakiran cuaca bersama perakiran dari BMKG Aceh, tadi kita sudah terhubung bersama Miftahul Jannah. Ada beberapa poin yang penting tadi ya, termasuk juga citra polar hotspot yang disampaikan tadi, ada 12 titik hotspot atau titik panas yang tersebar dengan tingkat kepercayaan sedang atau medium yang tersebar di beberapa wilayah Aceh. Ini menjadi pengingat dari BMKG juga untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar atau sengaja membakar begitu ya, di area sekitar hutan. Kemudian juga suhu udara kita cukup tinggi tadi kalau kita pantau dari website BMKG Banda Aceh, di puncaknya nanti sekira hari Minggu ini ya, di siang nanti pada puncaknya itu bisa mencapai 31 sampai 34 derajat Celcius. Jadi tetap waspada juga untuk Anda yang keluar rumah hari ini atau baru pulang berolahraga siang nanti. Pastikan Anda memakai kelengkapan yang mengamankan kulit Anda dari paparan sinar UV. Saya Iwan Purala bersama Anda terus mendengar di pagi hari ini. Baik Anda yang sedang mendengarkan kami melalui audio mobil Anda atau sedang berada di rumah, Anda juga bisa berbagi informasi ya, berbagi cerita juga bagaimana suasana di tempat Anda. Silakan bergabung bersama kami lewat WhatsApp atau juga lewat telepon di 0651 443336. Hello.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Dan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Malaysia menghadirkan Pesta Bola.
1: Anda masih bersama kami di 97,7 FM. Pendengar, jangan lewatkan kegiatan nobar dan juga debar. Nonton bareng dan juga dengar bareng di RRI Banda Aceh. Seru sekali ya nonton di RRI Banda Aceh, di halaman RRI Banda Aceh, di depan ketiga studio Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Anda bisa merasakan keseruan ini di halaman RRI Banda Aceh. Silakan datang nanti malam ya, atau dini hari besok pukul 2 dini hari pertandingannya, dan kita sudah mulai kegiatannya sekira pukul 12 atau pukul 1 dini hari. Ada acara gratis yang seru pastinya bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, yang menggelar acara debar dan nobar gembira, plus juga ada bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Jadi sebelum acara puncak nonton bola bareng, ya, bola gembira, ada bioskop juga yang hadir di halaman RRI Banda Aceh. Kalau untuk bioskopnya sendiri dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Ada banyak film-film menarik yang ditampilkan di bioskop keliling, jadi jangan sampai terlewat film-filmnya. Jadi pendengar RRI, merapat ya, jangan lupa dini hari nanti boleh bawa tikar sendiri, boleh bawa cemilan sendiri, bawa tetangga juga boleh, pakai jersey juga boleh ya, jersey kebanggaannya, mau jersey Argentina atau juga jersey Spanyol, silahkan hadir di halaman RRI, asal jangan buat kerusuhan aja ya. Ada juga door prize yang dihadirkan oleh mitra-mitra RRI, pokoknya banyak ya. Tadi saya tanya ke panitia, katanya ada belasan bahkan puluhan door prize dibagikan, mulai dari voucher makan, voucher pangkas, dan lain sebagainya. Ingat ya, ada debar dan nobar bola gembira dan juga bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh, kerjasama dengan Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Hari ini ada beragam agenda olahraga yang bisa Anda ikuti. Pukul 4 pagi tadi kita sudah sama ikut-ikuti ya, perebutan tempat ketiga antara Prancis berhadapan dengan Inggris. Ya, skornya cukup menghibur, 4-6. Kalau misalnya bukan pendukung Inggris, bukan pendukung Prancis, pasti terhibur dengan permainan ini. Tapi kalau pendukungnya Inggris mungkin harus bersabar ya, karena cuma dapat peringkat 3, alhamdulillah ya. Tapi kalau pendukungnya Prancis, yang penting jangan menangis. Oke. Okay. Formula 1 juga akan digelar hari ini pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Race day-nya akan digelar di sirkuit The Spa Francorchamps. Dan nanti juga akan ada event-event olahraga lain yang bisa Anda saksikan hari ini. Bulu tangkis juga ada ya, babak final Japan Open 2026 diselenggarakan di Tokyo Metropolitan Gymnasium. Indonesia menyisakan satu wakil di sektor ganda putra, pastinya jangan lewatkan pagi ini. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri, pertandingannya akan dilaksanakan hari ini untuk babak final. Kemudian juga berita gembira dari cabang bola voli, pukul 16 nanti ya, juga akan berlangsung babak final seri 1 Timnas Voli Putra Indonesia berhadapan dengan Kamboja yang akan berlangsung di Kandon Ilocos Sur di Filipina. Skuad Garuda melaju ke final setelah semalam membungkam Vietnam 3 set langsung. Vietnam kalah dan Indonesia akan kembali bertemu Kamboja yang di partai sebelumnya berhasil Indonesia kalahkan 3-0. Kali ini akan bertemu lagi di babak final pada hari ini sore nanti ya, sekitar pukul 16 sampai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ada beberapa agenda-agenda menarik yang bisa Anda catat sore ini, bisa nonton bareng keluarga, mengingat di luar juga panas, jadi kayaknya pilihan nonton di rumah, tayangan olahraga bisa jadi pilihan utama.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti cimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
4: Pastikan. Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

Manapun Anda berada, ini masih bersama kami di RRI Sabang frekuensi 94 MHz. Nah pendengar, kasus HIV ini masih menjadi tantangan serius bagi dunia kesehatan. Dan selain pengobatan, pencegahan dan juga deteksi dini, ini menjadi kunci untuk menekan penyebaran virus HIV. Untuk di Kota Banda Aceh sendiri, pendengar, jumlah kasus HIV tercatat terus bertambah dan hingga saat ini total kasus yang terdata telah mencapai 918 orang. Ini kita kutip datanya dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh ya. Dan hingga Juni 2026 tercatat 918 kasus HIV secara kumulatif sejak pertama kali ditemukan pada 2008. Data ini pendengar disampaikan saat dialog Banda Aceh Menyapa oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Kota Banda Aceh DRG Supriyadi RMKes. Untuk sepanjang Januari hingga Juni 2026 ditemukan 43 kasus baru. Dan per Juni ini datanya diakumulatifkan ya menjadi 918 yang tercatat. Dan pendengar, tren penemuan kasus ini mulai meningkat sejak 2021. Pada 2020 tercatat 37 kasus, kemudian meningkat pada 2021 menjadi 89 kasus. Kemudian 2022 119 kasus. Kemudian maksud kami 2022 103 kasus, kemudian 119 kasus itu pada 2023 dan mencapai puncak pada 2024 dengan 148 kasus. Untuk seluruh data ini dihimpun melalui sistem informasi HIV/AIDS nasional dari puskesmas, klinik, serta rumah sakit pemerintah dan swasta di Aceh. Dinkes juga mencatat mayoritas penderita berada pada rentang usia 21 hingga 30 tahun dengan sekitar 393 kasus, kemudian disusul kelompok usia 31 hingga 40 tahun. Jadi mari kita sama-sama ini kepada seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terhadap pencegahan HIV ya, melalui edukasi, deteksi dini, dan juga menghindari perilaku beresiko.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Kodo.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi. Aduh, sakit kepala, perutku ketawa terus.
3: Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

Baik, pendengar, salah satu rangkaian Payasinara Adventure Festival PSAF 2026 yang berlangsung pada 7 sampai 9 Agustus 2026 di kawasan Waduk Payasinara adalah Mobile Photography Contest ya. Jadi kompetisi fotografi menggunakan telepon pintar. Dan kompetisi ini terbuka untuk masyarakat umum dengan mengusung tema Payasinara Through Your Eyes. Kecik Kampung Payasinara Azhar bin Abdul Wahab mengatakan, lomba ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengabadikan keindahan alam, budaya, serta potensi wisata yang dimiliki kawasan Waduk Payasinara. Dan pendengar, ini hasil karya peserta diharapkan mampu memperkenalkan destinasi wisata Payasinara kepada masyarakat yang lebih luas melalui sudut pandang kreatif. Dan pendengar, dalam pelaksanaannya ini setiap peserta diwajibkan mengirim 6 foto, masing-masing 2 foto untuk 3 kategori yang diperlombakan, yakni sport adventure, landscape, dan culture. Seluruh foto harus diambil selama festival berlangsung menggunakan smartphone Android maupun iPhone, merupakan karya asli milik peserta serta belum pernah

Dan juga perubahan isi foto secara digital tidak diperkenankan. Untuk pendaftaran lomba ini masih dibuka dan dikenakan biaya Rp30.000 per orang. Penilaian akan mencakup kesesuaian tema sebesar 30%, komposisi 25%, teknik atau kualitas foto 20%, kreativitas 15%, serta storytelling 10%. Dan untuk total hadiah yang disiapkan terdiri atas juara 1 sebesar Rp1.000.000, juara kedua Rp750.000, juara ketiga Rp500.000, dan juara harapan mendapatkan hadiah sebesar Rp300.000. Karya peserta dijadwalkan dikumpulkan pada 9 Agustus 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga pukul 18 atau pukul 6 sore melalui form Google yang telah disediakan oleh panitia. Dan untuk info lebih lanjut ya, mungkin pendengar bisa mengunjungi media sosial Payasenara Adventure Festival atau PSAF di Instagram @psaf.sabang. Dan juga di Facebook Gampong Payasenara Kota Sabang Aceh.

Pastikan. Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

0: Baik pendengar, tentunya masih bersama kami di 94 MHz RRI Sabang, dan selanjutnya kita dengarkan bersama, kita ikuti bersama pendengar program libur sekolah yang rutin diselenggarakan tiap hari Minggu pagi pukul 10 pagi. Kita dengarkan langsung dari Pro 4 Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman pendengar semuanya dimanapun kalian berada. Saya Ana Sofia Zahra, biasa dipanggil Sofi, penyiar cilik libur sekolah. Kembali lagi dalam program kesayangan kita semua, Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Nah, hari ini Sofi ingin menemani pendengar semua di program Libur Sekolah kali ini. Program yang bisa menambah lebih luas wawasan dan ilmu pengetahuan sahabat pendengar semuanya. Dan tentu saja kamu bisa menambah kenalan teman-teman baru di sini. Apa kabar teman-teman pendengar semuanya? Sehat kan? Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ceria dan penuh semangat ya. Wah, pagi ini Sofi senang sekali bisa menyapa sahabat pendengar semuanya dalam program libur sekolah kali ini. Sofi akan menemani sahabat pendengar RRI semuanya selama 1 jam ke depan. Kali ini Sofi nggak sendirian nih teman-teman. Sofi juga ditemani salah satu penyiar RRI yang hebat dan baik hati nih. Yuk, ya, yaitu Kak Anggi. Kita sapa yuk. Assalamualaikum. Halo Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam. Halo juga Sofi. Apa kabar hari ini?
1: Baik nih Kak.
2: Iya, alhamdulillah baik ya.
1: Iya Kak. Kabar Kakak kayak mana?
2: Sama seperti Sofi, baik juga. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baiklah Kak Anggi, sudah siap menemani teman-teman pendengar libur sekolah RRI Pro 4 hari ini kan?
2: Siap dong.
1: Nah, Kak Anggi, kali ini kita bukan cuma berdua loh.
2: Iya,
1: kita ya? Kedatangan satu bintang tamu yang hebat dan keren nih Kak.
2: Siapa ya bintang tamu hari ini?
1: Penasaran gak Kak?
2: Penasaran sekali.
1: Langsung saja kita sapa dan kenalan sama mereka ya Kak.
2: Boleh, boleh.
1: Halo Naura.
3: Hai.
1: Apa kabarnya nih?
3: Alhamdulillah, baik sekali.
1: Alhamdulillah. Boleh dong Naura kenalan dan sapa teman-teman pendengar dulu.
3: Assalamualaikum. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Naura Alfaza. Umur saya 9 tahun dan sekolah di SD Al-Azhar, SD Islam Al-Azhar, Kairo, Banda Aceh.
1: Sepertinya bintang tamu kita sedang happy nih.
2: Iya ya, happy ya.
1: Teman-teman, mungkin karena baru ketemu teman-teman di sekolah ya Kak Anggi.
2: Iya betul.
1: Nah, pastinya sahabat pendengar sudah siap dong untuk dengerin obrolan kita pada pagi hari ini. Oh iya, teman-teman tahu tidak? Hari ini Sofi membawa satu kalimat ajaib yang sering banget kita dengar di sekolah. Kalimatnya adalah, membaca adalah jendela dunia. Kenapa ya disebut jendela dunia? Apa karena bukunya berbentuk jendela rumah kita? Tentu bukan itu maksudnya ya. Maksudnya, dengan membaca buku, kita bisa tahu banyak hal di dunia ini tanpa harus kita pergi ke tempatnya langsung. Hebat kan Kak Anggi?
2: Betul, luar biasa ya kalau kita banyak membaca ya.
1: Iya, lewat lembaran buku, kita bisa menjelajahi Amazon Forest dan keluar angkasa yang luas. Bahkan, kita bisa berjalan-jalan ke masa lalu melihat dinosaurus. Semuanya bisa kita lakukan hanya dengan duduk manis sambil membuka halaman demi halaman buku. Jadi, kalau kita malas membaca, sama saja kita sedang menutup jendela rumah kita rapat-rapat. Kita tidak akan tahu keindahan apa yang ada di luar sana. Wah, rugi banget kan? Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang membaca buku Membaca Adalah Jendela Dunia, Sofi mau putarkan sebuah cerita anak karya Bunda Dayah, mentor public speaking Kafir Aceh. Ceritanya yang berjudul Kacamata Kakek. Udah penasaran kan? Kita dengarkan bersama-sama ya. Yuk Kak Anggi, yuk kita putar ceritanya sekarang.
2: Baik, Kacamata Kakek tadi judulnya ya.
1: Iya.
2: Baik, ini dia ceritanya.
1: Selamat mendengarkan semua.
4: Assalamualaikum adik-adik, apa kabar nih hari ini? Semoga Allah SWT memberi kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang barokah ya. Bertemu lagi dalam program Libur Sekolah bersama tim Public Speaking Kapis Aceh. Seperti biasanya nih, kita akan mendengarkan cerita. Nah, cerita hari ini berjudul Kacamata Kakek. Naskah ditulis oleh Bunda Daya. Pengisi suara cerita kita hari ini ada Miss Lisa.
5: Hai.
4: Ada Caca.
6: Halo.
4: Ada Sangke.
7: Hai.
4: Miss Nadia.
8: Hai.
4: Ada Wafa.
9: Hai.
4: Ada Safir.
10: Hai.
4: Sofi.
11: Hai.
4: Ada Cut Aja.
12: Halo.
4: Dan ada Hafiza.
13: Halo.
4: Nah, bagaimana ya ceritanya? Kalian penasaran kan teman-teman? Yuk kita simak ya.

0: Kakek Abdul tinggal di sebuah rumah di ujung desa. Ia sehari-hari bekerja di ladang di belakang rumahnya. Kalau di sore hari, Kakek Abdul duduk di depan teras sambil membaca Al-Quran. Sesekali, Kakek Abdul juga rajin membaca buku-buku atau majalah. Kakek Abdul sangat ramah pada siapapun. Meski ia hanya tinggal sendiri di rumahnya, namun ia tidak pernah kesepian. Hampir setiap hari ada saja anak-anak yang bermain di rumahnya atau di halamannya. Sore itu, ketika Kakek Abdul sedang duduk di teras, Alif dan kawan-kawan datang.
1: Assalamualaikum, Kek.
2: Waalaikumsalam. Hei, Alif.
1: Sedang baca buku apa, Kek?
2: Biasa, Kakek sedang baca buku bagaimana merawat tanaman anggrek. Baru saja dikirim sama anak Kakek yang di kota. Bagus sekali buku ini bisa membantu Kakek merawat tanaman anggrek di taman ini.
1: Wah, pantas saja tanaman anggrek Kakek bagus dan indah. Ternyata ada ilmunya ya, Kek.
2: Iya, benar itu. Apapun yang kita lakukan harus pakai cara yang benar. Nah, itulah pentingnya kita membaca buku, Alif. Kamu suka membaca buku juga, kan?
1: Suka sih, Kek. Tapi kadang-kadang saja. Alif lebih suka main handphone.
2: Waduh, bahaya itu. Kamu harusnya lebih banyak membaca buku. Biar lebih banyak pengetahuan yang kamu dapat, ya.
1: Ya, Kek, insya Allah.
2: Kamu kok sendirian datangnya? Biasanya ramai-ramai sama teman lainnya.
1: Sebentar lagi mungkin mereka akan datang.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Wah, sudah ramai ya. Kalian mau main apa sore ini?
3: Bola.
2: Sudah Kakek duga. Silakanlah kalian main bola ya. Kakek mau ke belakang dulu.
3: Terima kasih.
0: Kakek Abdul masuk ke rumah dan meletakkan kacamata juga bukunya di atas meja teras. Sementara Alif dan teman-teman mulai bermain bola di halaman depan. Mereka semangat sekali bermain, menendang bola, dan berusaha mencetak gol ke gawang. Tiba-tiba...
4: Waduh,
5: gimana nih?
1: Mana bolanya?
6: Alif, sepertinya tendanganmu mengenai meja Kakek.
1: Ah, yang benar saja, Din.
6: Kamu sih terlalu keras menendang bolanya.
5: Hei, lihat teman-teman. Kacamata Kakek pecah.
1: Gawat nih.
5: Apa tuh? Gawat nih.
6: Kamu harus bertanggung jawab, Liv.
1: Kok harus aku? Kalian juga dong. Kan kita mainnya sama-sama.
6: Iya, tapi yang menendang bola mengenai kacamata Kakek itu kan kamu. Kamulah yang harus bertanggung jawab.
1: Tidak bisa begitu dong. Kamu juga tadi mengoper bolanya ke aku kuat sekali. Makanya aku langsung saja menendang kembali dengan kencang.
6: Ah, yang pasti kamu, Liv, yang terakhir menendang bola itu.
1: Ah, sudahlah. Kalian sengaja menjebakku, kan? Aku pulang saja.
6: Alif, hei, Alif, tunggu. Jangan pulang dulu.
5: Bagaimana teman-teman? Kalau Kakek tahu, nanti kita kena marah semua. Kita tidak bisa main kesini lagi.
6: Kalau begitu, kita pulang saja yuk. Sebelum Kakek keluar, ayo.
5: Hei tunggu, tapi kita tidak boleh begitu. Kita kan...
6: Ah, sudahlah. Kita pulang saja sekarang. Kalau kamu mau bertanggung jawab, tinggal saja di sini. Kami pulang duluan, dah.
5: Hei, tunggu.
2: Loh, kemana teman-temanmu, Gani?
5: Itu, Kek. Mereka sudah pulang. Sudah sore, Kek.
2: Oh, begitu. Padahal biasanya kalian tunggu dipanggil orang tua baru pulang. Kok ini cepat sekali ya?
5: Kalau begitu, Gani pulang juga ya, kek?
2: Oh, iya, iya. Hati-hati ya. Besok main kesini lagi.
5: Iya, kek. Assalamualaikum, kek.
2: Waalaikumsalam. Anak-anak itu semangat sekali bermain di sini. Rumahku tidak jadi sepi lagi. Kacamataku mana ya? Rupanya ada di bawah sini. Kacamataku pecah. Mungkin tadi tertiup angin dan jatuh. Wah, aku tidak bisa melanjutkan membaca buku ini. Oh, sudahlah.
0: Sejak sore itu, kakek tidak tampak lagi membaca buku di teras rumahnya. Kakek hanya sibuk mengurus kebun dan ladangnya saja. Meskipun kakek sangat sedih karena ia tidak bisa membaca Al-Quran atau membaca buku lagi, kakek juga heran. Beberapa hari ini, tidak ada lagi anak-anak yang bermain ke rumah kakek Abdul. Saat usai sholat maghrib di musola dekat rumahnya, kakek melihat Alif dan

0: Apakah lagi banyak PR sekolah ya? Atau lebih suka main game di handphone?
1: Iya kek, lagi banyak PR.
2: Bohong kek.
1: Maksud kamu apa, Din?
2: Alah, aku tahu. Kenapa kamu tidak pernah main lagi ke rumah kakek?
1: Cukup ya, Din. Aku tidak suka caramu seperti ini.
0: Sudah. Kok malah bertengkar? Kakek kan cuma bertanya. Kok pada emosi semuanya ya? Ya sudahlah. Kapan-kapan main lagi ke rumah kakek ya. Tapi jangan bertengkar dan berkelahi. Serem. Kakek pulang.

0: jujur aja ke kakek. Kasihan kakek Abdul.
1: Jadi kamu membela Nurdin ya?
0: Bukan Liv, tapi ini demi kebaikan kita bersama. Aku beberapa sore ini lewat depan rumah kakek. Aku tidak pernah melihat kakek Abdul membaca lagi di depan terasnya. Padahal kakek Abdul sangat senang membaca buku.
1: Iya sih.
0: Nah, itulah Liv. Aku kasihan sama kakek Abdul. Kalau kamu mau, nanti aku akan menemanimu ke rumah kakek Abdul ya. Kita jujur saja, minta maaf sama kakek.
1: Kak
2: Alif, ayo kita pulang, sudah malam.
1: Iya ayah. Gani, aku pulang dulu ya. Nanti kita jumpa lagi ya.
0: Ya Alif, oke.
3: Sesampainya di rumah, Alif terlihat diam. Ayah Alif melihat sikap Alif yang tidak biasa itu dan menegurnya.
2: Alif, kamu kenapa terlihat murung?
1: Tidak apa-apa ya.
4: Mungkin Alif sudah lapar ya. Ayo sini kita makan. Makan malam sudah siap kok.
2: Masya Allah, ayah sudah lapar sekali ini. Ayo Alif, kita serbu meja makan.
1: Ayah tahu berapa harga kacamata?
2: Kalau sekarang ayah kurang tahu, Liv. Tapi biasanya harga kacamata itu tergantung sama jenis atau kebutuhannya apa.
1: Kalau kacamata yang bisa dipakai untuk membaca buku itu mahal apa tidak ya, ya?
2: Apakah Alif sudah bermasalah matanya?
4: Jangan-jangan ini karena Alif malas makan sayur tuh ya?
2: Padahal masakan ibu semuanya enak loh. Sedap.
1: Bukan untuk Alif ya, tapi untuk Kak.
2: Untuk siapa?
1: Untuk kakek Abdul.
2: Kakek Abdul? Masya Allah, kamu perhatian sekali sama kakek Abdul.
1: Kasian kakek Abdul ya, kacamatanya pecah. Jadi kakek Abdul tidak bisa membaca buku lagi. Padahal dia sangat senang membaca.
2: Baiklah, nanti kita tanya ke toko kacamata dulu ya.
1: Ayah, ini tabungan Alif. Pakai uang ini saja untuk membelikan kacamata kakek Abdul ya.
4: Masya Allah, solid sekali Alif.
1: Terima kasih ya. Kalau ayah sudah membelikan kacamatanya, nanti Alif akan memberikannya untuk kakek Abdul.
2: Baiklah.
4: Ayo selesaikan makanannya dulu ya. Jangan lupa sayurnya juga.
1: Iya, Bu.
3: Keesokan harinya, di sekolah, Alif bertemu dengan teman-temannya kembali. Alif yang biasanya ceria dan selalu berteman pada siapapun, namun belakangan ini Alif lebih suka terlihat sendiri. Gani mendekati Alif yang sedang duduk di depan kelas mereka.
0: Alif, bagaimana? Kapan kita ke rumah kakek Abdul?
1: Aku tidak tahu, Gani. Kalau kamu mau ke rumah kakek Abdul, pergi saja ke sana sendiri.
0: Alif, ayolah.
1: Sudahlah, Gani. Jangan ganggu aku.
5: Halo, Alif. Atlet bola yang tendangannya dahsyat sekali.
1: Maksud kamu apa, Nurdin?
5: Tidak apa-apa. Hanya memberi selamat saja pada atlet.

0: di itu, Nurdin.
1: Sudahlah teman-teman, tidak perlu bertengkar terus. Kita harus mengakhiri ini semua. Kita akan semua berteman baik. Kenapa kita tidak bersaring berbaikan saja?
0: Tidak perlu, Gani. Kita bukan teman baik. Lihat saja Nurdin, dia selalu memojokkanku.
2: Hei Alif, harusnya kamu melihat dirimu sendiri. Sudah tahu salah, bukannya minta maaf. Kita kasih tahu, malah ngajak bertengkar. Hayo, siapa duluan bikin keributan?
1: Iya, makanya kita harus memakai kepala dingin. Untuk menuntaskan masalah ini, kita sama-sama minta maaf ke rumah kakek Abdul.
2: Terus, siapa yang bertanggung jawab mengganti kacamata kakek Abdul?
1: Kita dong.
2: Hah? Kita? Aku tidak mau. Yang menendang bola itu kan Alif. Yah, Alif saja yang menggantinya dong. Iya enggak teman-teman?
3: Iya, betul.
0: Kalian ternyata semuanya bukan teman baik. Mestinya kita semua yang bermain di rumah kakek Abdul yang ikut bertanggung jawab, bukan hanya aku saja.
2: Tapi kamu kan yang...
4: Ada apa ini anak-anak?
3: Ada apa, Bu?
4: Bel sekolah sudah berbunyi tuh. Ayo siap-siap masuk ke kelas masing-masing ya.
3: Baik, Bu.
4: Assalamualaikum anak-anak ibu semua. Ibu akan memberi kabar gembira nih. Alhamdulillah, kita kedatangan tamu yang akan mendonasikan buku-buku untuk sekolah kita. Silahkan masuk kakek Abdul.
5: Kakek Abdul, gimana nih?
6: Assalamualaikum cucu kakek semua.
3: Waalaikumsalam.
6: Kakek datang ke sini mau memberikan buku-buku kakek. Sebenarnya, kakek sayang sekali sama buku-buku kakek. Karena dari buku-buku ini, kakek banyak mendapat ilmu pengetahuan yang banyak dan bisa membantu pekerjaan kakek sehari-hari. Kakek ingin anak-anak di sekolah ini juga senang membaca buku ya, supaya pintar dan sukses di masa depan.
3: Terima kasih, kakek.
4: Mulia sekali hati kakek Abdul ya, anak-anak. Nah, apakah kalian ada yang mau bertanya pada kakek Abdul?
7: Kek, apakah kakek sudah membaca semua buku-buku ini, kek?
6: Alhamdulillah, tentu saja kakek sudah membacanya. Meskipun sudah tua begini, kakek masih rajin membaca buku. Kakek merasa buku-buku ini adalah teman kakek yang menemani kakek.
7: Oh ya kek, kakek saya di rumah kalau membaca buku biasanya pakai kacamata kek. Nah, kalau kakek apakah pakai kacamata juga?
6: Iya, sama. Maklum sudah kakek-kakek, matanya tidak sama seperti anak muda. Makanya kalian harus rajin makan sayur agar supaya matanya sehat dan bisa membaca.
7: Tapi kakek kok tidak pakai kacamata sekarang?
6: Beberapa waktu lalu kacamata kakek jatuh dan pecah. Jadi kakek sudah tidak bisa membaca buku-buku lagi. Jadi daripada berdebu di rumah, mending kakek berikan untuk anak-anak di sekolah ini, biar bisa bermanfaat untuk banyak orang.
4: Masya Allah, terima kasih banyak ya kakek Abdul. Mari kita doakan semoga kebaikan kakek Abdul dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
3: Amin.
4: Nah, mungkin kakek Abdul ada pesan buat anak-anak semua. Silahkan kek.
6: Membacalah, karena dengan membaca kita menjadi pintar dan bijaksana. Oh ya, pesan kakek satu lagi. Kalau kalian mau bermain ke rumah kakek, silakan ya. Biasanya Alif, Gani, Nurdin dan teman-teman lainnya sering main ke rumah kakek. Kakek senang rumah kakek jadi ramai. Tapi belakangan ini mereka sibuk sekolah sepertinya. Jadi rumah kakek sekarang sepi.
8: Mendengar penjelasan kakek,
5: Alif dan teman-temannya yang biasanya bermain di rumah kakek hanya tertunduk diam. Mereka merasa bersalah atas perbuatan mereka selama ini. Tapi apakah mereka akan menyelesaikannya? Sore hari, Alif bolak-balik di teras rumahnya. Ibunya memperhatikan Alif yang terlihat bingung itu.
8: Alif, kamu kenapa? Kok mondar-mandir begitu?
0: Alif sedang menunggu ayah pulang kantor, Bu.
8: Oh, begitu. Kangen ya sama ayah?
0: Ah, ibu ada-ada saja. Alif, mau tanya tentang kacamata itu, Bu. Nah, itu ayah pulang.
2: Ayah!
9: Iya, Alif. Sebentar ya. Ayah masukkan mobil dulu.
8: Sini, ibu bantu bawa tasnya, ayah.
9: Terima kasih, Bu. Nah, bagaimana Alif? Mau tanya apa tadi? Kok buru-buru sekali?
0: Ayah, bagaimana kacamatanya ya? Apakah ayah sudah tanya harganya?
9: Waduh, ayah lupa, Liv. Tadi pekerjaan di kantor banyak sekali. Ayah lupa tanya kacamatanya.
0: Ya, ayah, kok lupa sih? Kasihan kakek Abdul ya. Dia tidak bisa membaca buku lagi.
9: Tenang, anak ayah yang soleh. Esok saja ya, kita ajak sekalian kakek Abdul ke tokonya. Jadi bisa sekalian diperiksa matanya dan disesuaikan dengan kacamata yang cocok.
0: Oh, jadi harus kalian ajak kakek Abdul. Tapi ya.
9: Kenapa?
2: Tidak apa-apa ya. Esok saja kita pergi ya.
0: Oh ya, Alif mau ke rumah Gani dulu ya.
9: Iya, sebelum maghrib sudah pulang ya.
0: Insya Allah. Alif pergi dulu ya. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
5: Di perjalanan menuju rumah Gani, Alif melewati rumah kakek Abdul. Sebenarnya, ia ingin sekali ke rumah kakek Abdul. Tapi, dia masih enggan. Saat melewati rumah kakek Abdul, ternyata di sana terlihat Gani, Nurdin, dan teman-teman lainnya. Sedang di depan halaman kakek Abdul, mereka tampak berbincang-bincang serius. Bukannya menghampiri mereka, tapi Alif malah mengendap-endap dan menghindari terlihat oleh teman-temannya. Tiba-tiba...
2: Alif, sedang apa kamu di sini?
0: Bu Wina, itu Bu... Mau pulang, Bu.
2: Oh, begitu. Oh ya, ibu mau ke rumah kakek Abdul. Apakah tahu yang mana rumah kakek Abdul?
0: Oh, itu, Bu. Di sana yang halamannya luas dan ada banyak pohon itu, Bu.
2: Ayo temani ibu ke sana ya. Ibu mau mengantarkan bingkisan ini dari sekolah kita untuk kakek Abdul.
0: Tapi, Bu.
2: Ayolah, bukankah kamu sering main ke rumahnya, kan?
0: Baiklah, Bu.
5: Sesampainya di rumah kakek Abdul.
2: Assalamualaikum, kakek Abdul.
10: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi ramai anak-anak juga di sini.
10: Masya Allah, ada Bu Guru. Senang sekali kita kedatangan Bu Ina.
2: Iya, kek. Saya juga senang bisa mampir ke rumah kakek. Tadi sempat bingung juga mencari rumah kakek. Untung saja bertemu Alif. Jadi sekalian saya ajak ke sini. Kebetulan saya mau mengantarkan bingkisan dari sekolah untuk kakek. Semoga bermanfaat ya, kek.
10: Masya Allah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Alif, sudah mengantar Bu Guru ke sini ya. Alif sudah lama tidak main ke sini. Kakek senang sekali Alif datang lagi.

0: kakek.
1: Iya, Alif. Tidak apa-apa.
0: Kakek, sebenarnya Alif yang memecahkan kacamata kakek waktu main bola. Alif tidak sengaja, kek. Alif tidak berniat membuat kakek jadi susah. Maafkan Alif ya, kek. Gara-gara Alif, kakek tidak bisa membaca buku lagi. Malah kami tidak pernah datang lagi ke rumah kakek. Pasti kakek sedih-sedih sekali. Maafkan Alif ya, kek.
1: Oh, iya Alif, tidak apa-apa. Kakek senang Alif datang lagi ke rumah kakek. Juga ada teman-teman lain di sini. Rumah kakek jadi ramai lagi.
2: Maafkan Nurdin dan teman-teman lain juga ya, kek. Meskipun Alif yang terakhir menendang bola, tapi kami semua juga ikut main, kek.
1: Masya Allah, kalian memang anak-anak hebat. Saling membantu dan selalu berteman baik.
3: Aku juga minta maaf ya, Nurdin. Maaf karena aku sudah berkata kasar padamu. Dan Gani, aku juga mau berterima kasih kepadamu. Meskipun aku awalnya tidak mau mendengar nasihatmu, tapi aku sebenarnya sudah berniat untuk jujur dan minta maaf. Kalian adalah teman terbaikku. Terima kasih teman-teman semua.
4: Iya, sama-sama.
1: Oh ya, bagaimana penampilan kakek sekarang?
0: Oh, keren sekali kacamata kakek. Keren, keren.
3: Kacamata kakek sudah diperbaiki ya?
1: Loh, bukannya Alif yang belikan untuk kakek? Tadi siang sepulang kakek mengantar buku ke sekolah kalian, kakek dijemput ayah Alif. Katanya Alif ingin membelikan kacamata kakek pakai uang tabungan Alif sendiri. Kakek mau bilang terima kasih sudah belikan kacamata untuk kakek ya, Alif.
3: Oh, jadi ayah sudah membelikannya ya. Tapi tadi...
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Alif, ayo pulang, sudah mau maghrib. Kita mau sholat di masjid kan?
3: Ayah, tadi ayah bilang kan...
5: Kejutan. Yang penting kakek sudah punya kacamata lagi untuk membaca. Ya kan, kek?
1: Iya, alhamdulillah. Terima kasih semuanya ya.
6: Alhamdulillah, kakek sudah bisa membaca buku lagi ya. Tapi buku-buku kakek tetap diberikan ke sekolah dan tidak dibawa pulang lagi kan, kek?
1: Tentu saja tidak, Bu Guru. Kakek kan masih punya banyak buku di rumah. Tuh, lihat di rak buku kakek itu. Jadi, kalian setiap ke rumah kakek wajib membaca buku juga ya. Jangan taunya main game di handphone saja. Ya kan, Alif?
3: Iya, kek. Iya.
7: Dan teman-temannya kembali menjadi teman baik, saling menasehati dan membantu. Beruntung sekali mereka bisa bermain di rumah kakek Abdul yang sudah seperti keluarga sendiri dan memberikan nasihat-nasihat terbaik untuk mereka.

0: ceritanya teman-teman. Demikian cerita kita hari ini. Nantikan cerita kita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah. Setiap hari Minggu pukul 15.00 sampai 16.00 waktu Indonesia Barat. Di program 1 RRI Gelombang 97.7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali lagi dalam program Libur Sekolah bersama saya Sofi dan Kak Anggi, juga ditemani bintang tamu kita Naura dalam program Libur Sekolah RRI Proban 4 Banda Aceh. Baik sahabat pendengar semuanya, kita lanjut bincang-bincang kita ya. Gimana teman-teman? Seru kan ceritanya tadi?
2: Seru sekali.
1: Menurut Naura gimana ceritanya tadi?
3: Wah, seru sekali. Naura suka ceritanya, mengajarkan kita untuk terus membaca.
1: Kalau menurut Kak Anggi gimana?
2: Seru sekali. Di situ tadi tergambarkan mereka tuh kan bersahabat ya. Jadi ternyata dalam persahabatan itu kita juga harus saling setia kan.
1: Iya.
2: Jadi bisa menjaga rahasia, sudah memecahkan kacamata kakek, tapi saling mendukung gitu kan. Tidak iya. Ditanggung kesalahan oleh seseorang gitu. Jadi sama-sama.
1: Iya, karena kalau misalnya kita enggak saling bantu itu salah.
2: Mm-mm. Terus tadi di situ tergambar sekali bahwa membaca itu penting sekali ya kan.
1: Iya.
2: Kayak kakek bilang membaca itu ternyata kita bisa menambah bijaksana dari semua buku-buku yang kita baca itu tadi, iya. Sofi.
1: Oh iya, cerita yang kita dengar tadi diisi voice overnya oleh siswa-siswi public speaking Aceh.
2: Oh iya, luar biasa ya.
1: Keren kak, kak.
2: Keren, keren banget.
1: Soalnya murid-murid public speaking Kafis Aceh anaknya keren-keren dan hebat-hebat semua nih Kak Anggi.
2: Mm-mm.
1: Masya Allah.
2: Masya Allah.
1: Sekarang kita kembali lagi membahas tema kita, membaca jendela dunia. Naura, kamu selain membaca buku di rumah, pernah pergi ke perpustakaan untuk membaca buku?
3: Ada dong, buku di perpustakaan sekolah banyak sekali. Dingin lagi tempatnya, cantik dan nyaman.
1: Buku apa yang kamu suka baca?
3: Naura suka baca komik dan cerita tentang binatang atau fabel.
1: Wah, seru ya. Nah, kalau Kak Anggi suka membaca buku apa?
2: Kalau Kak Anggi suka membaca buku yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial gitu. Jadi bisa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa saling membantu.
1: Wah, seru ya, Kak.
2: Seru.
1: Masya Allah, seru sekali ya obrolan kita hari ini bersama penyiar RRI kita Kak Anggi dan juga bintang tamu kita, bintang tamu hebat kita Naura. Tapi biar lebih semangat, gimana kalau kita putar lagu dulu Kak Anggi?
2: Boleh, kita dengar lagu dulu ya. Super. Biar gak jenuh kan Sofi ya.
1: Iya, supaya sahabat pendengar makin fresh dan segar.
2: Mm-mm.
1: Yuk kita dengarkan lagunya bersama. Boleh request gak Kak Anggi?
2: Lagunya udah Kak Anggi siapin ini.
1: Oh boleh, boleh, boleh.
2: Kalau mau request lagu apa nanti?
1: Kami juga gak tahu deh Kak. Gak apa-apa, apa
2: ya,
1: aja.
2: Kita putarkan aja dulu nih ya. Karena tadi berhubungan dengan mereka tuh bersahabat di cerita tadi. Kita putar juga dengan ada hubungannya dengan sahabat, boleh?
1: Boleh.
2: Sahabat selamanya.
1: Yeay.

0: Itu dia sahabat selamanya dari Padi tadi, Sofi dan Naura. Suka gak lagu itu?
1: Suka.
0: Oke, lanjut deh Sofi, Naura.
1: Siap. Kembali lagi dalam program libur anak libur sekolah bersama saya Sofi dan Kak Anggi, juga ditemani bintang tamu kita Naura dalam program anak libur sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh. Nah, biar makin seru, gimana kalau kita main game dulu nih? Tebak-tebakan, udah siap Naura dan Kak Anggi?
2: Siap.
1: Teman-teman dan sahabat pendengar di sana juga boleh ikutan jawab ya. Pertanyaan pertama, mata apa yang tidak bisa dipakai kacamata?
0: Mata apa yang tidak pakai kacamata?
1: Ayo, apa ya?
3: Mata kaki.
1: Benar.
0: Kalau pakai kacamata di kaki gimana tuh ya? Gak bisa ya?
1: Kita gak perlu deh kayaknya.
0: Terus?
1: Pintu apa yang kalau didorong oleh banyak orang tetapi tetap tidak bisa dibuka?
0: Orang dorong pintu tapi gak bisa dibuka gitu?
1: Iya. Banyak orang yang bisa mendorongnya tetapi tetap tidak bisa dibuka.
0: Apa Naura?
3: Pintu yang ada tulisan tarik.
0: Juga ya.
1: Bener banget.
0: Kalau ada tulisan tarik harus kita tarik gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau kita dorong pasti gak kebuka
1: pasti
0: ya.
1: Gak dorong dia.
0: Keren nih Naura.
1: Aduh Naura kok tahu semuanya ya nih. Nah pertanyaan terakhir nih. Dipeluk bukannya anak. Dipetik bukannya buah. Lalu apakah itu?
0: Dipeluk bukannya anak, dipetik bukannya buah. Oh, Kak Anggi tahu.
1: Apa Kak Anggi?
0: Apa tuh ya? Kan dipeluk ya. Gitar ya?
1: Iya, benar.
0: Benar, Nara?
3: Benar.
1: Tepat sekali. Wah, ternyata Kak Anggi dan Naura dan sahabat pendengar semuanya pintar dan keren ya.
0: Keren dikit.
1: Soalnya hebat banget bisa menjawab semua pertanyaannya tadi.
0: Wah, kita main tebak-tebakannya. Cuma 3 aja tuh, Sofi.
1: Iya.
0: Aduh, besok siapin lah 5 kayak 10 kayak gitu ya, Nora
1: iya.
0: Ya. Gaya.
1: Selesai main tebak-tebakan. Enaknya kita dengar lagu yuk.
0: Kita dengar lagu lagi ya.
1: Iya Kak Anggi.
0: Oke boleh.
1: Kita puterin lagunya.
0: Kita puterin lagunya dulu. Tapi kalau untuk tebak-tebakan itu, Sofi itu mikir atau gimana tuh? Udah lihat sebenarnya atau nyari-nyari Sofi?
1: Enggak dong Kak.
0: Jadi?
1: Karena Sofi emang udah tahu jawabannya.
0: Kepikiran aja itu enak dijadikan apa? Game gitu ya.
1: Ya karena Sofi pikir agak-agak susah. Rupanya emang pinta-pinta sekali ya Kak.
0: Kita dengar lagu dulu lah. Mungkin juga nih teman-teman kita di rumah sedang mikir-mikir juga. Enaknya main game juga gitu daripada kosong waktunya ya.
1: Iya Kak.

0: Kembali lagi dalam program Anak Libur Sekolah bersama saya Sofi dan Kak Anggi, juga ditemani bintang tamu kita Naura dalam program Anak Libur Sekolah RRI Pro 4 Banda Aceh. Wah, gak terasa kita udah di ujung waktu aja nih. Padahal seru banget kan tadi kita ngobrol barengnya. Tapi sebelum kita akhiri, Sofi mau minta pesan dulu nih sama Kak, sama Naura dan sahabat pendengar semuanya. Gimana cara kita menumbuhkan kebiasaan membaca buku?
1: Pertama, kita harus sering-sering membaca buku, misal sebelum tidur. Terus bukunya pilih yang kita sukai, nanti lama-lama pasti suka membaca.
0: Wah, keren banget pesannya. Nah, buat sahabat pendengar yang masih bingung memulai membaca dari mana, tips dari Sofi, mulailah dari buku yang kamu sukai. Suka gambar, baca komik edukasi. Suka cerita seru, baca buku dongeng atau petualangan. Yuk, luangkan waktu 15 menit saja dalam sehari. Satu buku yang kamu baca hari ini adalah satu langkah menuju masa depanmu. Terima kasih Kak kepada Naura yang sudah bersedia menjadi bintang tamu. Hebat kita.
1: Terima kasih kembali Kak Anggi dan Kak Sofi.
0: Sama-sama. Terima kasih juga untuk Kak Angginya sudah nemenin kita pada program Anak Libur Sekolah hari ini.
2: Sama-sama Sofi dan juga Naura. Terima kasih juga ya.
0: Iya. Buat kamu yang di rumah, sahabat pendengar program Anak Libur Sekolah, terima kasih sudah selalu setia mendengarkan program Anak Libur Sekolah ya. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan kita. Saya Anna Sofia Zahra, mohon maaf apabila ada salah kata selama perjalanannya program ini. Tetap simak program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 hingga 11 WIB di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Sebelum saya undur diri, saya ada pantun nih. Bunga melati harum wangi.
2: Cakep.
0: Tumbuh subur di taman. Membaca buku setiap hari, bekal ilmu sepanjang masa. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di program berikutnya dengan yang seru dan asyik tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi Sofi dan Naura.
0: Sampai jumpa juga Kak Anggi.
2: Iya. Dadah.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Aceh.

Tim nasional Inggris segel peringkat 3 Piala Dunia 2026 kalahkan Prancis 6-4. Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026. Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim Nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krishna. Here comes France again.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga Best of Three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu taman pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberechi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Leblu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Leblu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar, dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk ini.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bang Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: The guy who can help in any kind of pressing, so if you want.
3: Demi dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
2: Especially in transitions and he's fast. He can also follow up.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Unai Mokhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
4: Ya sih.
5: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
4: Sabarlah. Pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, menurut juga siapapun juga, tidak menutup, ya cuma ini juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik cuma satu. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu ya.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Ortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Natsuda, dan Barca Sekulik. Dari Jakarta, Kasuarit Skiprodi RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: di Thailand pada 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal tes luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi, dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus banget. Tapi yang penting buat saya ini bagaimana mereka pilih juga. Nah, kita juga ada yang berjogang medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembawa seperti ini. Tapi itu semuanya punya peluang. Tergantung kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dan lain-lain. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita latih, bagaimana kita lebih baik. Itu dipikir awal dan itu. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Bahwa aja deh, sumsel saya, harus jadi juara-juara, di medan juga juara. Kepentingan kita, kalau menghasilkan kita nggak tahu, ya, itu menghitungan. Tapi kalau kerja kita nggak mau, rugi. Oh, promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tim pati, pemain, mengajar, dan jangan sombong aja. Kalau sombong nggak boleh. Teman aja bilang tidak sombong marah kalau itu kan ya.
0: Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Pondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: Yes, the main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournament.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusuma Wardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

kasih yang pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya, sudah kami hadirkan serangkaian lagu-lagu hiburan menemani ruang simak Anda di siang ini ya, tentunya bersama kita di hari Minggu ini di edisi 19 Juli 2026, pendengar. Dan akan kami temani Anda kembali dengan lagu-lagu hiburan sebelum nanti akan kami hadirkan lagu islami menjelang pelaksanaan ibadah sholat fardu zuhur untuk wilayah Kota Sabang dan sekitar dari hari ini pukul 12.47 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kebersamaan kita akan terus terjalin hingga nanti ke pukul 18 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kita simak dulu lagu-lagu berikut ya. Kali ini adanya Serina Munaf.

Dengar mana pun anda berada, kini tiba pelaksanaan ibadah sholat fardu zuhur untuk wilayah kota Sabang dan sekitarnya. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.

Ada tiga orang yang tidak ditolak doanya, yakni doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka, doa seorang penguasa yang adil, dan doa orang yang teraniaya. Hadis Riwayat At-Tirmizi.

Iblis. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menguji hambanya dalam rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Kalau kita ridho dengan bagian yang diterima, maka Allah akan memberkahi dan meluaskan pemberiannya. Kalau kita tidak ridho dengan pemberiannya, maka Allah tidak akan memberi kita berkah. Hadis riwayat Ahmad.

Bicara Hadis. Barang siapa memberi karena Allah, menolak karena Allah, mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan menikah karena Allah, maka sempurnalah imannya. Hadis riwayat Abu Daud.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Mendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu dan rute sudah kami hadirkan untuk menemani suasana akhir pekan Anda di minggu ini ya. Semoga terhibur untuk Anda semuanya dimanapun berada, yang masih terus bersama kami di FM 94 MHz RRI Sabang. Tentunya seperti biasa pendengar, lagu-lagu dan rute ini akan terus kita hadirkan ya nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Tentunya sudah kami persiapkan kembali ragam lagu dangdut pilihan dari Pusaka Musik RRI Sabang untuk Anda. Baik, kita simak kembali pendengar beberapa lagu-lagu dangdut yang sudah kami persiapkan. Tetap bersama kami di 94 MHz.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

kalau di negara Thailand, memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Hari ini bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya pak. Terus kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur tau gak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau gak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh, kebersihan sebagian dari iman.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang? Uang haram. Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, Bedui dari tadi nge-print terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: difabel, setiap anak berkebutuhan khusus, tapi kita juga memberikan ruang apresiasi, ruang untuk mereka berkarya dengan lebih luas. Itu mungkin maknanya.
1: Nah, ini mengapa penting bagi setiap anak, termasuk anak penyandang disabilitas nih, untuk diberikan kesempatan mengembangkan potensi dan bakatnya, Bunda?
0: Iya, karena pada dasarnya sebetulnya ini hak dasar setiap anak.
1: Semua anak punya hak yang sama.
0: Betul,
1: ya?
0: Jadi hak untuk diterima. Bukan hanya anak berkebutuhan khusus, tapi anak-anak dengan label kalau di luarnya bilang normal, atau kami sering bilang anak tipikal, spesial, ya, anak tipikal dan anak-anak berkebutuhan khusus, pada dasarnya mereka sama. Seharusnya kita juga memandang sama dan setara. Mau mereka anak berkebutuhan khusus sekalipun, kita harus memberikan ruang apresiasi dan penerimaan yang sama. Jadi kita tidak lagi memandang mereka dengan iba, kasihan gitu ya. Tapi bagaimana kemudian kita juga udah geser nih, bahwa mereka juga manusia yang sama, lahir dengan membawa potensi unik yang berbeda dengan kita. Ya kita tinggal memberikan ruang gitu. Itu sih pentingnya, Pak.
1: Ya ini semua anak-anak pasti punya potensi yang berbeda, ya, Bunda.
0: Betul, ya? Betul. Karena memang setiap kita itu sebetulnya membawa benih yang berbeda. Seperti Bang Aco contohnya kan sangat mahir nih di bidang penyiaran, ya kan, dengan punya modalitas suara yang enak didengar gitu kan. Jadi pada dasar setiap orang diberi itu kemampuan gitu. Allah tuh, Allah nggak mungkin ciptakan produk gagal. Mungkin mata kita selaku manusia kita melihatnya, oh dia tunanetra gitu ya, bisa jadi ya kita ngelihatnya dengan sebelah mata, oh dia tidak bisa mendengar gitu. Tapi mungkin Allah mengambil satu kelebihan dari dia, kemudian dia menitipkan kelebihan yang lain,
1: meningkatkan gitu ya. Indera yang lain, ya.
0: Ya betul. Bayangkan ini di sini kalau nggak salah ada dengar, ya, dengar apa?
1: Dengar bola.
0: Dengar bola, ya kan? Jadi kan bukan nonton bola lagi, dengar bola. Nah, teman-teman yang ternyata punya keterbatasan dalam penglihatan, mereka tuh nggak terbatas untuk menonton bola, mereka juga bisa menikmati itu dengan indera yang berbeda. Nah, ini hal-hal seperti ini yang RRI keren sih, memang sudah dari dulu ya, RRI ini menciptakan inklusivitas yang memang menerima dan memang menghargai, mengapresiasi, bahkan memberikan ruang. Nah, kita kepinginnya juga setiap orang, setiap kita lah, tidak hanya jadi tanggung jawab lembaga, tapi bagaimana setiap individu bisa punya POV yang sama, bahwa ketika kita melihat anak-anak disabilitas atau difabilitas, ya kan, atau anak-anak spesial tadi, kita tidak lagi merasa kasihan ya dia, tapi bagaimana kita melihat bahwa dia juga manusia utuh, punya potensi unik yang dia sama hebatnya dengan kita, hanya mungkin kita selama ini kurang memberi ruang.
1: Ini bagi saya orang-orang seperti ini sangat istimewa, Bunda. Karena apa? Termasuk contoh tadi ya, orang tidak bisa melihat atau tunanetra. Ini ternyata ingatan mereka sangat kuat. Dan mereka sangat sensitif inderanya. Contoh misalnya, di saat mereka sudah pergi ke satu tempat ini dua atau tiga kali, mereka akan hafal tempat-tempat yang memang biasa dilintasi. Nah, kalau kita aja di tempat yang baru dua tiga kali pergi, ya, atau mungkin tempatnya apalagi tempat yang besar, ya, ini besok lupa. Waduh, kamar mandi di mana kemarin, ya? Ini ruangan ini di mana, ya? Tapi mereka sangat sensitif dan indera untuk mengingatnya ini kuat, sangat kuat, ya. Jadi ini memang istimewa mereka.
0: Betul, itulah kelebihan yang Allah kasih, ya. Kalau kita melihatnya dia diambil kekurangannya, tapi ternyata Allah menitipkan kelebihan yang sangat lebih itu kepada mereka.
1: Jadi beberapa sebulan yang lalu, ya, saya kan sempat kecelakaan ini, tangan saya patah. Nah, di saat saya hanya bisa menggunakan sebelah tangan ini, saya merasa, waduh, ini kok semua-semua jadi terganggu, ya. Apapun yang saya lakukan ini jadi salah semuanya. Nah, saya juga sempat berpikir, nah, ini teman-teman kita yang punya kekurangan seperti ini, dia sudah biasa, dan bagi dia melakukan hal mungkin dengan tangan yang cuman punya sebelah, ini hal yang sama bisa dilakukan seperti kita yang punya tangan dua, ini dua. Jadi bagi saya teman-teman ini adalah orang-orang istimewa.
0: Betul, Pak Aco. Baik. Pengalaman yang luar biasa, ya, Masya Allah.
1: Karena merasakan sendiri seperti ini. Baik, Kak Nadila, ini dapatkah Anda memperkenalkan Aceh Flexi School dan konsep pembelajaran pembelajaran yang diterapkan ini bagaimana?
2: Oke, baik Bang, terima kasih. Saya sebagai pendidik di Aceh Flexi School ya. Aceh Flexi School itu sekolah inklusi yang dimana sekolahnya ini kami itu seperti namanya fleksibel ya Bang ya. Jadi kami itu melihat minat bakat anaknya di mana dan kami yang justru mengikuti dan menyesuaikan bagaimana proses pembelajaran untuk anak yang tipe ini dan tipe ini. Dan juga Aceh Flexi School ini kita tuh berbasis fitrah ya. Jadi kita percaya setiap anak yang lahir itu sudah membawa bakat, minat dan potensi dia masing-masing. Jadi tugas kita sebagai pengajar di Aceh Flexi School ini kita lebih untuk mendalami anak ini bakatnya di mana, lalu kita membantu untuk anak ini berkembang di Aceh Flexi School gitu Bang.
1: Artinya di Flexi School ini memang mencari potensi anak-anak ini di mana dan bantu mengembangkan bakat tersebut,
2: betul.
1: Ya. Nah, ini bagaimana Aceh Flexi School membantu setiap anak menemukan minat, bakat dan potensi ini kan pasti berbeda-beda ya, bakat dan potensi anak-anak ini.
2: Nah, jadi kita untuk awal itu pasti kita akan melakukan observasi nih Bang. Observasinya itu kita melakukan pengenalan dulu nih terhadap anaknya. Lalu kita di sekolah juga kita melakukan beragam kegiatan untuk melihat ini anaknya tertarik ke bidang yang mana. Karena kita ada yang langsung terjun ke sains atau kita untuk berkebun, kita lihat ini anak punya potensi di mana. Seterusnya kita bisa langsung lanjutkan komunikasi kepada orang tua bagaimana anak ini di rumah. Jadi kita bisa melihat nih ternyata bakat dan potensi anaknya di sini dan kita bisa komunikasiin lagi ke orang tua dan untuk mengembangkan bakat anak tersebut.
1: Nah, ini selain dikasih pilihan ya, ini anak bakatnya di mana? Apa di bidang tulisan, gambar atau mungkin di bidang pelajaran apa seperti itu ya. Dan ini juga ditanyain ya di rumah sama orang tuanya ya.
2: Iya.
1: Ini anak ini hobinya apa ini di rumah ya?
2: Ya betul,
1: ini
2: Bang.
1: Bantu dikembangkan di Flexi School sendiri ya.
2: Iya betul.
1: Ya artinya para pendidik di Flexi School ini harus serba bisa ya artinya ya. Karena ini mengajarkan anak-anak yang punya potensi ini.
2: Iya Bang, betul. Dan juga di Aceh Flexi School ini Bang, kita akademiknya itu ada di angka 40% dan bakatnya itu di angka 60%. Yang dimana anak itu tidak harus, kalau kita tahu kalau kita zaman sekolah dulu nih Bang, yang dikatakan anak itu pinter itu di matematika di angka 90 nilai kita. Tapi kita di Aceh Flexi School ini lebih ke mendalami emang bakatnya di mana, kita akan kembangkan. Dan kita juga akan kasih info kepada orang tua, ternyata nih anak di sekolah bakatnya seperti ini nih Bunda, kalau di rumah gimana. Jadi kita membangun komunikasi lagi biar orang tua juga bisa tahu di rumah nih, berarti anakku lebih senangnya nih di bidang ini, jadi aku bisa lanjutin di rumah juga gitu Bang.
1: Nah, ini sistem pendidikan modern ya, ini kan sistem pendidikan modern mencari satu bakat, ini bakat yang bagaimana ini didalami ya, mungkin gitu. Lebih seperti itu ya.
2: Iya Bang.
1: Baik, Bunda, apa saja tantangan yang masih dihadapi dalam penerapan pendidikan inklusi di Aceh?
0: Iya, yang utama sebetulnya stigma tadi ya. Yang paling mungkin dari zaman kapan tuh sampai sekarang juga ya masih gitu ya, stigma masyarakat terkait anak-anak berkebutuhan khusus ataupun teman-teman disabilitas. Ya itu tadi, merasa bahwa mereka orang yang kurang, mereka orang yang ya tidak punya potensi sehingga harus dikasihani gitu ya. Dan juga beberapa disabilitas juga malah menjadikan itu sebagai ruang untuk mencari cuan ya, berdasarkan belas kasihan menjadi peminta-minta. Nah, ini stigma-stigma ini akhirnya menghasilkan produk yang tadi gitu ya, bagaimana kemudian orang akhirnya tidak kreatif untuk mencari potensi dirinya. Nah, hadirnya Aceh Flexi School ini kan menjadi angin segar buat pendidikan inklusi. Bagaimana kemudian sekolah bisa menjadi mitra orang tua, menemani setiap anak menemukan potensi terbaiknya sehingga bisa bertumbuh bahkan berkembang dengan karyanya. Ini nih yang kita mau gitu kan. Dan kemudian juga pemerintah ya, kalau regulasi terkait pendidikan non formal. Karena kan kalau di pendidikan formal inklusi ini lebih sering hanya untuk menggugurkan kuota. Maaf cakap. Gitu. Jadi inklusi ini lebih sering hanya sekedar angka menggugurkan kuota, tapi tanpa memandang kesiapsediaan sarana prasarana, kesiapsediaan tenaga pengajar, bahkan pemahaman inklusivitas itu sendiri tidak terbangun dengan baik.
1: Masih belum ini ya maksimal ya.
0: Iya, gitu. Jadi sekolah-sekolah yang memang kemudian mendedikasikan dirinya sebagai penyelenggara pendidikan inklusi, ya karena ini dia mitra pemerintah dan sebetulnya pemerintah butuh gitu ya, butuh kehadiran lembaga-lembaga ini karena tidak semua bisa ditackle sama pemerintah ya kan. Bagaimana kemudian pemerintah bisa memberikan regulasi yang jauh lebih fleksibel, jauh lebih longgar gitu ya. Karena gimana pun pendidikan formal dan non formal pasti berbeda gitu.
1: Ya, benar.
0: Jadi jangan sampai, mohon maaf cakap, teman-teman pendidik yang di non formal ini juga sama sibuknya di tugas-tugas administrasi seperti pendidikan formal. Karena teman-teman di pendidikan non formal ini kan fokusnya dia nemenin anak nih dengan beragam potensi tadi, dengan beragam latar belakang tadi, tidak sama gitu ya. Jadi jangan diberikan beban administratif yang sama gitu ya. Kefleksibilitasan itu jangan kaku gitu ya. Bagaimana kita memandang sebuah pendidikan itu bukan sebuah hal yang kaku, tapi fleksibel. Kenapa? Karena setiap kita juga unik. Fleksibilitas sistem, fleksibilitas kurikulum itu tentu diperlukan untuk bisa mewadahi setiap kita yang unik ini.
1: Ini kalau ngomongin tentang pendidikan inklusi kan artinya fasilitas juga harus dipersiapkan ya.
0: Betul.
1: Untuk para penyandang disabilitas ya. Misalnya untuk kursi roda bisa lewat ya, atau betul. Mungkin untuk tunanetra yang ada garis-garis putusnya. Ya. Ini memang harus diutamakan dulu fasilitas ya.
0: Ya, cuma gini, kalau saya memandangnya begini, betul sarana fasilitas itu diperlukan. Hanya saja saya paham kadang anggaran tidak mencukupi atau mungkin perlu waktu untuk bisa ya itu tadi
1: memenuhinya ya.
0: Memenuhi itu. Yang paling penting adalah SDM. Orang, personnya gitu ya. Karena gini, ketika memang oh ada orang dengan kursi roda yang tidak bisa berjalan di landasan yang mungkin kita sama kan di dunia ini kan didesain lebih banyak untuk seperti orang tipikal ya. Iya kan? Kayak Bang Aco lah diambil nikmatnya sebentar. Fungsi tangan sebelah merasa kesulitan kan? Nah, kenapa? Karena dunia dirancang untuk orang-orang tipikal.
1: Yeah.
0: Bayangkan kalau misalnya dunia dirancang untuk teman-teman autisme. Kita yang akhirnya jadi ABK ya kan?
1: Yeah.
0: Gitu. Jadi bagaimana kemudian kita bisa berempati terhadap mereka yang hanya sedikit ini? Kemudian kita bisa menjadi ya orang yang memang inklusif gitu ya. Kita membantu ya kan? Nah, inilah juga salah satu fungsi penting hadirnya sekolah-sekolah inklusi. Di mana anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus non ABK, anak-anak tipikal ini tetap bisa masuk gitu ya ke mereka gitu ya, ke sekolah-sekolah inklusi ini, supaya itu tadi terbangun empati, terbangun kepedulian, tidak merasa bahwa dia lebih dari anak-anak yang ya itu tadi yang berkekurangan tadi, berkebutuhan khusus tadi gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini kan sebetulnya balik lagi tadi ke stigma tadi ya, kadang ada orang tua yang ngapain masuk ke sekolah itu kan sekolah ABK gitu ya. Padahal inklusi itu sendiri kan semua ya, include semua, jadi kita pun semua termasuk di situ. Nah, orang tadi itu ya, karena bagaimanapun sarana prasarana itu pendukung, tapi yang paling penting adalah manusianya.
1: Artinya di saat sarana dan prasarana ini belum mendukung sepenuhnya, ini guru atau mungkin orang-orang di lingkungan sekolah ini harus siap membantu ya, atau mendampingi ya.
0: Iya, paling tidak memberikan ruang ya, memberikan dukungan. Dukungan itu kan tidak harus kita mengulurkan tangan misalnya kayak kursi rodanya terus kita tolak, kita dorong, tidak selalu. Tapi kita memberikan ruang untuk mereka geser sedikit lah gitu ya, jangan diambil ruang berjalannya. Memberikan ayo bisa gitu kan, ayo pasti bisa gitu. Itu kan juga sebuah bentuk dukungan ya. Jadi dukungan itu tidak selalu kita kemudian menganggap mereka tidak bisa. Kita memberikan ruang mereka untuk membuktikan bahwa mereka bisa, itu juga adalah salah satu bentuk dukungan. Karena kenapa? Kepercayaan diri mereka itu untuk tumbuh juga penting. Gitu. Jadi jangan karena kita merasa oh dia ABK harus dibantu, enggak gitu.
1: Ini kalau sering dibantu malah jadi manja gitu ya Bunda ya.
0: Manja dan kemudian ya akhir kemandirian kan tidak bertumbuh ya. Bayangkan ketika seorang anak tumbuh tanpa rasa mandiri, udah gedenya dia merasa harus terus dibantu.
1: Dan di saat dan, orang tua tidak ada, ini bakal kesulitan
0: nah,
1: sendiri ya.
0: Dan akhirnya kan ketika dia orang tua tidak ada, awalnya mungkin dia menjadi beban keluarga. Tapi setelah itu dia bisa menjadi beban apa? Beban masyarakat. Ketika dia kemudian kebutuhan dasar tidak terpenuhi, bagaimana cara dia memenuhi tanpa kemandirian? Minta. Iya kan? Nah kita gak mau nih gitu.
1: Jangan sampai rusak mentalnya seperti
0: nah,
1: ini.
0: Nah betul. Yang paling ngeri kan itu mental yang rusak ya.
1: Baik, ini bagaimana nih peran guru dan orang tua dalam membantu anak menemukan potensi terbaiknya Bunda?
0: Iya. Jadi yang dilakukan Asia Flexi School itu sebenarnya sebuah hal yang tepat ya, karena bagaimanapun rumah itu adalah sekolah pertamanya anak gitu, dan mandatnya Tuhan, mandat Allah kan datang ke pundak orang tua, bukan ke tangan pendidik, ya kan? Jadi orang tua baik yang punya anak berkebutuhan khusus ataupun non ABK, jangan pernah merasa bahwa aku kan udah sekolahin anakku, ya kan?
1: Udah selesai,
0: itu nggak ada, udah deh selesai gitu ya. Tolong dong, aku udah bayar. Aduh, apalagi kalau misalnya sekolah ini di tempat yang berbayar SPP-nya mahal, kadang kita dia merasa lebih berhak untuk menuntut gitu ya. Please orang tua, gimana pun tadi ya mandatnya datang langsung pada orang tua, pertanggungjawabannya pun langsung orang tua. Pendidik sekolah itu hanyalah support system. Jadi gimana kemudian kesiapsediaan orang tua untuk menyediakan waktu, ya kan? Saya yakin memang menjadi orang tua tidak mudah, baik dia punya anak ABK ataupun non ABK. Karena kalau ada orang tua yang bilang ah gampang jadi orang tua mah mudah aja gitu kan, pasti dia melakukannya dengan cara yang salah. Karena asal, jadi orang tua ah kalau cuma label orang tua semua orang bisa, ya kan? Gitu. Tapi bagaimana bisa menjadi orang tua yang sesungguhnya, dan itu memang tidak mudah gitu. Dan tidak, nggak bisa berhenti belajar. Nggak akan bisa berhenti belajar, karena tantangan hidup itu datang setiap hari gitu ya. Jadi ketika problema datang ke kita, jangan kemudian kita juga menyodorkan ke sekolah, selesaiin dong, ya kan? Aku kan udah bayar, nggak bisa gitu gitu. Jadi bagaimana kesaling terkaitan antara sekolah dengan orang tua, sinergi, kolaborasi, ketika sekolah membantu menemukan potensi terbaiknya, orang tua juga mengakomodir. Gitu. Jadi bagaimana sampai si anak berkebutuhan khusus itu tadi bahkan mungkin punya itu ya sesuatu yang bisa dibanggakan ya. Misalnya apakah produk mungkin atau gini, yang namanya bakat itu kan tidak harus selalu menghasilkan produk.
1: Benar.
0: Bakat seperti Bang Aco berbicara, communication skill, ini kan bakat juga.
1: Iya.
0: Gitu kan, orang-orang yang kelihatan keras kepala, ya kan, suka memerintah, bakat dia menjadi pemimpin. Bayangkan pemimpin tanpa bakat memimpin. Seperti itu. Jadi ini yang harus dikenali orang tua, dan ini harus difasilitasi oleh orang tua dan guru. Gitu. Jadi jangan pernah merasa anak saya tidak berbakat ketika anaknya tidak bisa menggambar, tidak bisa melukis, tidak bisa main musik, tidak bisa bernyanyi. Tidak, bakat ini tidak sempit hanya sebatas bakat fisik. Ada bakat sifat yang bisa kita observasi di setiap harinya pada anak-anak kita. Bahkan anak yang kelihatan cengeng, ya kan, kita seringnya kasih labelnya kan yang jelek tuh, ah cengeng gitu ya. Padahal anak ini dibekali Allah perasaan yang murni, yang mudah tersentuh, ya kan, mudah bisa berempati, dan tidak semua orang punya, makanya dia dianggap aneh, dianggap cengeng. Tapi bayangkan seorang penulis sastra tanpa bakat sensitivitas tadi, tanpa bakat empati, tanpa bakat cengeng tadi gitu ya, dia menulis tentu tanpa rasa jadinya.
1: Enggak laku ya.
0: Enggak laku. Bayangkan seorang Terelie nggak baper, gimana tuh? Harus baper, karena dari situlah dia kemudian menuliskan sebuah rasa yang bisa mengikat rasa dan makna dari semua pembacanya, gitu.
1: Mewakili ya.
0: Mewakili, dan dia harus menggugah rasa dari setiap pembacanya, kan? Karena nggak setiap orang baca kemudian keluar rasa, enggak. Harus ada yang menggugah itu, memantik ya paling tidak, gitu Bang Jo.
1: Baik, yang namanya juga orang tua bukan sekedar memenuhi kebutuhan anaknya aja ya.
0: Iya, jangan disitu, ngerasa udah kasih materi udah.
1: Tapi kan di situ ada pendidikan mental dan budi pekerti juga ya.
0: Betul,
1: di rumah. Jadi enggak sekedar apa yang dia perlukan, siapin baju, siapin makan, udah selesai sampai di situ.
0: Benar.
1: Tapi sikap anak ini kan juga dari orang tua, pendidikan yang utama ya. Jadi enggak semuanya menjadi orang tua mencukupi kebutuhan di rumah. masuk sekolah ya udah biar sekolah yang mendidik, nggak seperti itu ya,
0: nggak kayak gitu cara mainnya.
1: Jadi kalau misalnya apa-apa serahin ke guru, kalau apa-apa serahin ke guru.
0: Iya, ya. Nanti kalau ada yang salah guru juga yang
1: salah. Guru juga yang salah.
0: Kan udah bayar, nggak gitu cara mainnya.
1: Ini salah sekolahnya ini, kenapa anak saya seperti ini? Gitu. Baik, tapi ya menjadi orang tua itu bebannya sebenarnya berat ya, nggak sekedar jadi orang tua yang hanya bisa memenuhi, artinya kalau misalnya disekolahin semua yang menuntut sama guru ini kan mendidik dengan materi ya bunda ya.
0: Iya.
1: Tapi nggak seperti itu menjadi orang tua.
0: Iya. Berat jadi orang tua. Kalau ada yang merasa tidak berat menjadi orang tua, ya tadi mungkin melakukannya dengan cara yang salah.
1: Dengan gitu cara ya. Yang salah ya. Baik, ini sepertinya ada yang penasaran ini.
0: Silakan.
1: Kita sapa dulu. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya, ini Kak Cut Maria ini. Apa kabar Kak Cut Maria?
3: Alhamdulillah baik, siang ini, sore ini.
1: Iya. Kak Cut Maria ada yang ingin bertanya ini dengan Bunda Esti atau Kak Nadila?
3: Waktunya gak cukup.
1: Silakan.
3: Ya, baik. Ini apa namanya tadi Ibu yang sampaikan Ibu bisa dilihat ya. Dilihat. Ini saya hanya tahu juga Bu, saya juga tapi normal Bu, bukan disabilitas kan. Kemudian apa namanya, cara ngajarnya kan anak yang normal aja susah diajari. Ini yang anak-anak seperti mungkin Bu harus cikgu-cikgunya harus pindah-pindah banget gitu ya. Ini luar biasa kita lihat anak seperti ini, seperti ini, pengajar. Jadi materinya gimana Bu, cara ngajarnya gimana Bu, apakah ada materi umum seperti di sekolah lain itu? Itu saya tak terasa kurang tahu, karena kami tak kerjasama Bu, saya guru-guru lain dengar juga. Tapi guru-guru di sini, ya insya Allah guru yang top banget lah masalah mendidikan yang bisa-bisa anak khusus-khusus. Itu aja ya Bu, terima kasih banyak.
1: Iya, kembali Kak Cut Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini yang ditanyain dengan Kak Cut Maria mengenai ya kalau misalnya ngajar anak-anak yang berkebutuhan khusus ini materinya seperti apa gitu.
0: Iya. Saya ya jawab.
1: Ya silakan.
0: Ya nanti mungkin Bu Dila bisa ini ya menambahkannya. Jadi tadi ya setiap kita sebenarnya unik ya, kayak seperti yang Kak Cut Maria sampaikan tadi. Ngajarin anak yang tidak berkebutuhan khusus aja sulit, PR gitu ya. Apalagi ini anak berkebutuhan khusus gitu ya. Sebenarnya gini, mudah saja Kak, cara bagaimana adalah kita bisa kenal. Kenal kebutuhan si anak. Karena gini, potensi belajar itu, fitrah belajar itu setiap kita punya. Gitu, makanya bayi itu kan, coba deh bayi, bayangkan bayi. Kita dari kecil itu sudah punya rasa ingin tahu. Bayi itu dia akan explore semua. Bahkan kalau perlu masukin ke dalam mulut. Cara dia belajar adalah dengan memasukkan sesuatu ke dalam mulut gitu. Jadi setiap kita sebenarnya punya rasa ingin tahu. Hanya rasa ingin tahu kita kadang berbeda Kak. Ada orang yang mungkin sukanya, oh bagaimana sih alam itu bekerja ya, dari bagaimana bisa hujan, beda. Berarti dia larinya ke sains. Tapi ada anak yang ternyata, oh dia sukanya memadu-madankan warna. Coba bayangkan, tarik aja ke diri kita. Sesuatu yang tidak kita suka, kita suruh belajar. Enggak. Tapi kan pendekatannya rata-rata kayak gitu kan. Tidak bisa belajar matematika, ya udah les matematika. Tidak bisa bahasa Inggris, ya udah les bahasa Inggris. Gimana caranya TOEFL biar lewat, gitu kan. Padahal setiap anak udah didesain potensinya beda, fitrahnya beda, gitu ya. Kemudian cara pengembangannya juga berbeda, karena cara belajar setiap anak beda kan ya Bu Dila ya.
4: Betul.
0: Gitu. Jadi setiap anak berbeda. Bagaimana kalau kita punya standar yang kaku yang sama, dengan patokan ukuran yang sama, nilai harus 9 itu baru bisa dibilang bagus, gitu ya. Ijazah, nah itu. Jadi sebetulnya patokannya jangan itu, tapi bagaimana setiap anak bisa mengeksplorasi keingintahuan dia belajar apa, gitu ya. Karena kalau kita belajar sesuatu yang kita suka, silakan Mbak aja jawab. Kalau sudah belajar sesuatu yang kita suka, menyenangkan nggak?
1: Benar, pasti menyenangkan.
0: Menyenangkan. Nagih nggak Bang?
1: Nagih dan nggak perlu dipaksain.
0: Nah, nagih kalau bisa makan aja kadang lupa. Yeah. Kalau kita sedang melakukan sesuatu yang kita suka. Nah, percayalah, setiap anak bahkan ABK sekalipun dia punya yang dia suka. Gitu. Tinggal kita cari dia sukanya di mana, dia bisanya di mana. Karena sesuatu yang kita suka belum tentu kita bisa. Sesuatu yang kita bisa belum tentu kita suka.
1: Iya.
0: Iya kan? Contohlah, saya suka nih Bang nyanyi, tapi saya nggak bisa nyanyi, suara saya nggak punya modalitas.
1: Asal nyanyi aja gitu ya.
0: Asal nyanyi aja bisa, cuma kan orang nggak dengerin harus ikhlas. Iya kan, Bang Aco? Jadi saya suka, tapi saya tidak bisa. Nah, kita harus cari di mana potensi yang anak kita memang dia bisa dan dia suka. Kalau sudah dapat di sini,
1: pasti nggak ditinggalin gitu ya? Hah? Pasti nggak ditinggalin ya?
0: Nggak ditinggalin, tinggal ya dicari dia easy-nya di mana. Ah mudah dia lakuinnya tuh enak gitu ya. Lempeng aja, pokoknya nggak ada bosen. Nah, kemudian tinggal kita cari kemudian bagaimana dia bisa, kan setelah enjoy dia easy ya, easy. Bagaimana dia bisa melakukannya dengan mudah saja. Buat orang lain mungkin siaran kayak Bang Aco ini sulit bicara. Tanpa kelihatan ada orang di depan kita, itu belum tentu semua orang bisa loh Bang.
1: Bener.
0: Iya kan gitu. Kemudian setelah itu kita latih untuk bisa menjadi excellent. Orang mengakui kehebatan, kemampuan, potensinya tersebut. Sampai pelan-pelan kita latih menjadi profesional dan menghasilkan cuan.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Ini kalau sekedar bisa tapi gak suka, ini pasti ditinggalin. Tapi kalau misalnya udah bisa tapi suka pasti berkelanjutan.
0: Dia akan mencari cara bagaimana lebih baik dari
1: lebih
0: yang kemarin
1: ya.
0: Dong, ya kan? Sampai kemudian dia bisa dihargai. Ya kan? Kan profesionalitas setiap orang itu kan juga berangkat dari jam terbang.
1: Iya. Yeah.
0: Enggak mungkin tuh. Iya kan? Maksudnya dilatih terus gitu. Enggak mungkin kalau misalnya orang belajar itu setahun kemarin begini, tahun depan masih sama aja. Enggak, pasti dia akan naik.
1: Baik, gitu. Mungkin bisa ditambahkan dengan Kak Nadila ini.
2: Oke, baik Bang. Kalau kami di Aceh Flexi School ya, bagaimana cara mendidik anaknya itu dari kita pengajar, kita ngasih ke anak tuh kegiatan yang beragam gitu Bang. Jadi kita tahu nih anaknya ini senangnya di bidang apa. Seperti misalnya kita ada anak yang emang gak nangkep nih Bang, kalau misalnya kayak guru ngajar di depan, ceramah, kayak gitu. Anaknya mungkin gak nangkep, mungkin itu boring bagi anak itu. Kita ajak dia berdiskusi nih, kita bentuk kelompok, kita tanya, oh ternyata dia bisa nangkepnya dengan cara ini. Dan ada sebagian anak yang emang kita harus terjun langsung, kita harus praktek nih. Kita adain science, terus nanti ada yang emang anak yang kayak mager, gak mau. Ternyata itu bukan bakatnya, ternyata dia suka di proyek. Nih Bang, dia ternyata suka buat gelang dari manik-manik. Itu tugas kita tuh sebagai memfasilitasinya. Jadi kita kasih kegiatan yang beragam itu di dalam seminggu itu kita kasih kegiatan itu beragam-beragam, dan di minggu depannya lagi itu dengan kegiatan yang beragam juga tapi dengan tema yang berbeda lagi. Mungkin di minggu kedepannya kita belajar buat cincin, buat yang lain-lain kayak gitu Bang. Jadi kita tahu nih, oh anaknya ini senangnya di sini, anak ini senangnya di sini. Jadi enggak boring dan dia punya semangat baru nih. Oh hari ini aku mau belajar ini sama ibu ini, jadi aku semangat nih ke sekolahnya. Jadi gak mager-mageran di rumah, gak ada alasan yang kayak aku gak mau sekolah nih karena aku gak suka pelajarannya, kayak gitu sih Bang.
1: Nah kalau untuk Flexi School ini tingkatan sekolahnya ini di tingkat apa? Di tingkat umum kah?
2: Kita punya dua cabang sekolah nih Bang. Ada yang di tingkat umum itu kita masih terima yang dari PAUD, SD, di yang di Cerih. Kalau yang di satu lagi itu ada di Menasa Paben, kita terimanya di tingkat SMP dan SMA Bang.
1: Artinya kalau untuk tingkat SMP sama SMA ini biasanya punya program atau materi khusus nggak untuk mengajarkan siswanya?
2: Nah sesuai dengan Flexi nih Bang ya, fleksibel. Jadi kita juga mengikuti perkembangan anak Bang. Kalau ada sebagian anak juga yang emang sukanya itu di pelajaran akademik Bang, tapi tidak sesuai dengan akademik sekolah seperti di luaran sana. Kita mengikuti perkembangan anaknya. Mungkin dia baru bisanya di tingkat calistung, baca tulis dan menghitung. Kita di situ gak langsung yang kayak dorong nih, kamu harus bisa nih yang kayak gini, gak kayak gitu. Jadi kita belajar santai, oh bisanya di sini, nggak apa-apa kita terusin. Kalau misalnya salah nggak apa-apa, kita masih belajar di sini terus nih sampai bisa perlahan-lahan. Itu dari penjumlahan, pengurangan, nggak yang harus. Kalau tingkat SMP SMA biasanya udah akar sekian-sekian ya Bang ya. Kalau kita tuh misalnya kalau belum sampai situ nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja. Masih di penjumlahan nggak apa-apa, kita lakuin itu terus berulang. Kalau memang dia memang suka di akademik gitu Bang, nggak yang harus didorong bisa ini nih bagi nih, nggak gitu.
1: Artinya untuk materi pelajaran atau mungkin nggak ada yang khusus ya, tapi
2: gak
1: mungkin para pendidiknya yang lebih sabar di sini. Baik, apa setiap anak ini memiliki cara belajar yang berbeda?
2: Ya pasti Bang, pastinya.
1: Ini bagaimana sekolah menyesuaikan metode pembelajarannya?
2: seperti tadi yang saya bilang Bang, dalam seminggu itu kita kegiatannya beragam tuh Bang. Ada yang di seminggu itu kita bikin akademik 2 kali, pertemuan akademik, dan ada science, terus ada berkebun juga. Jadi anak-anak gak boring dalam seminggu itu. Dan anak-anak udah tahu nih, hari ini aku belajarnya akademik. Jadi dia bawa buku dari rumah. Kalau misalnya besok nih aku mau science, jadi mungkin ada yang anak yang suka science itu pasti lebih bersemangat datangnya gitu. Jadi setiap minggunya juga kita bikin tema yang berbeda-beda. Misalnya science, kita bikin hari ini tuh kita temanya gunung berapi, lava, kayak gitu. Terus di minggu depan kita bikin temanya yang berbeda lagi gitu Bang. Jadi dari semua keberagaman cara belajar itu, kita bisa lihat nih anak sukanya di mana. Dan pendekatan di setiap anak juga berbeda-beda Bang. Di situ cara pembelajarannya. Jadi kita gak dorong yang kayak kamu harus bisa, ibu di sini menulis di depan, jadi semuanya harus mendengarkan, nggak yang kayak gitu Bang. Jadi kita ya udah menyesuaikan, kalau dia bisa mendengarkan kita waktu selagi menjelaskan di depan, berarti dia bisa dengan metode cara itu. Dan ada sebagian anak yang emang senangnya itu yang kayak tadi, emang langsung praktek kayak gitu. Ada yang berdiskusi senangnya. Jadi keberagaman itu kita bikin dalam seminggu itu emang semuanya ada Bang. Kegiatan kita banyak di situ.
1: Ya, ini artinya anak-anak tidak bosan ya di kelas saja, ya, kadang belajarnya juga di luar ya. Baik, ini punya cerita atau pengalaman inspiratif nggak ketika mendampingi anak yang berhasil menunjukkan potensinya?
2: Kalau kisah itu kayaknya, oh saya punya satu siswa. Kalau kita yang tipikal melihat mungkin dia susah untuk mengontrol dirinya karena dia autism. Tapi sewaktu di kelas ternyata dia lebih, gimana ya Syarif bilangnya, kalau dalam hal akademik tuh dia lebih menonjol dari teman-teman yang lainnya gitu Bang. Kita kayak tadi Abang bilang tuh anak yang tuna netra dia bisa lebih cepat hafal tempat gitu-gitu Bang. Dan satu anak ini tuh dia yang emang saya sekali tulis di depan dia emang langsung ingat kayak gitu. Sementara anak-anak yang lain tuh kayak, ini apa, saya belum bisa hafal Bu gitu. Dan ternyata saya menemukan bakatnya di situ nih. Dia bisa bahasa Inggris, saya baru tulis kosakatanya dia langsung bisa hafal tuh. Ayah bahasa Inggrisnya yang kayak kita pada umumnya itu cuman taunya father, dan tiba-tiba dia nyeletuk bilang daddy. Itu di luar ekspektasi saya. Di situ kayak, oh berarti dia emang senang di pelajaran bahasa Inggris kayak gitu.
1: Dia banyak belajar kosakata dari apa yang dia dengar ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Bunda, ini apa dampak positif yang dirasakan anak ketika lingkungan sekolah ini menerapkan pendidikan inklusi ini?
0: Ya, pastinya rasa percaya diri yang tumbuh ya, merasa diterima seutuhnya, kemudian merasa diapresiasi keunikannya. Itu dampak kepada si anak, sehingga ketika dampaknya tadi seperti yang Bu Dila sampaikan, mungkin buat ya orang luar atau pendidikan sekolah pada umumnya sulit mendampingi anak autis ya, ya kan? Tapi ternyata anak autistik ini dia punya cara belajar yang berbeda aja. Bahkan kebanyakan anak autis ini cerdas justru. Dia punya skor IQ yang lebih tinggi daripada kita yang kebanyakan ini gitu. Hanya mereka punya cara belajar yang berbeda. Terus kemudian juga cara stimulasi yang berbeda ya kan. Dan saya yakin belajar itu tidak harus dibatasi 4 dinding gitu ya. Bagaimana mungkin kemudian Fleksi ataupun Bu Dila sendiri mengeksplorasi ke apa potensi setiap anak bahkan di bidang matematik ini. Ya tidak dengan cara seperti guru pada umumnya mungkin ya di depan kelas gitu ya. Jadi mungkin banyak cara untuk bisa akhirnya dapat, oh ternyata si anak ini walaupun dia ABK ternyata akademiknya malah jauh lebih baik nih bahkan dibanding kita yang tipikal gitu ya. Sehingga kan ketika anak itu merasa bahwa aku berbeda tapi aku juga punya hal yang ternyata bisa kubanggakan gitu kan. Aku lebihnya di sini loh gitu. Inklusivitas yang ideal adalah ketika saat setiap anak merasa bangga dengan dirinya tapi tidak serta-merta kemudian menjadikan orang lain berada di bawahnya. Ya karena kita bukan sistem ranking kan gitu ya. Kalau inklusi itu kan tidak sistem ranking. Juga bukan sistem nilai, maksudnya nilaiku lebih baik. Ya kan karena aku matematika aku 90 berarti aku lebih baik dong dibanding kamu. Enggak gitu. Aku mungkin bisa berlebih di matematika tapi ternyata kamu unggul di menciptakan menu pada saat kelas cooking bisa jadi. Ya kan? Oh atau kamu malah sudah punya project. Ya kan? Apresiasi dong gitu ketika dia punya project gitu. Dan rasa saling dukung, rasa saling penerimaan inilah yang sebenarnya perlu kita hadirkan di pendidikan inklusi itu sendiri. Jadi bukan bersaing, gitu. Yang sering tumbuh itu kan, mohon maaf, dalam dunia pendidikan adalah bagaimana aku mengalahkan temanku yang lain, iya kan? Bagaimana kemudian nilaiku jauh lebih baik sehingga rankingku lebih baik, aku bisa masuk perguruan tinggi yang favorit, masa depanku jauh terjamin lebih baik. Itu kan cara mainnya, iya kan? Tapi ternyata ada cara main yang berbeda, yang lebih humanis ya, yang lebih bisa merangkul setiap orang. Bagaimana kemudian kita hadir dengan setiap potensi masing-masing dan kita saling mengapresiasi, saling mendukung sehingga setiap anak itu menemukan tadi ya karya tanpa batasnya dan setiap orang mengapresiasinya.
1: Baik. Nah ini menurut Bunda kan tadi kan ada ngomongin tentang stigma ya, yang masih ada sampai sekarang di masyarakat itu stigma. Ini bagaimana cara mengubah stigma masyarakat terhadap kemampuan anak penyandang disabilitas ini?
0: Iya, stigma itu hanya bisa dipatahkan dengan bukti nyata, gitu ya. Kayak kita lah misalnya, kan sering tuh balas dendam yang terbaik adalah ada ya quote-nya ya, balas dendam yang terbaik adalah dengan membuktikan bahwa aku berhasil, gitu ya.
1: Aku mampu, gitu.
0: Aku mampu, gitu ya. Jadi, ya salah satu meruntuhkan stigma adalah tentu dengan karya nyata bahwa mungkin selama ini setiap orang yang berpikiran sempit bahwa ABK itu ya bukan siapa-siapa gitu ya, ABK tidak punya kemampuan, anak-anak cacat gitu ya, produk gagal dan lain sebagainya. Mereka harus kita kasih tahu nih bahwa ternyata ABK itu bahkan bisa hadir dengan kemampuannya, bahkan punya produk, bahkan punya keunggulan khusus gitu ya. Tadi yang Bu Dila sampaikan, oh ternyata bahkan ABK yang autis tadi jauh lebih cerdas. Karena kan inklusi itu berarti ada anak selain berkebutuhan khusus kan gitu, ada anak-anak tipikal di sana gitu. Tapi ternyata ABK ini malah jauh lebih cerdas di bidang matematikanya gitu. Jadi hal-hal seperti ini yang orang sering beranggapan meremehkan ABK ini harus tahu. Ternyata ABK itu bahkan bisa jauh lebih loh dibanding anak yang kita anggap normal gitu. Bukti nyata itu. Jadi ya sekolah nemenin deh bagaimana kemudian masyarakat.

0: Nah, tapi ya, sama-sama bisa dilakukan.
1: Sama-sama bisa dilakukan dan bukan untuk dibeda-bedakan.
0: Iya. Baik, Kak Dila, ini bagaimana cara seni, kreativitas atau keterampilan dapat menjadi sarana bagi anak untuk lebih percaya diri?
2: Oke, Bang, kalau untuk mendukung anak jadi percaya diri itu sebenarnya perannya itu ada di orang tua, kita sebagai pengajar, dan juga di masyarakat sendiri. Contohnya kayak misalnya anak sudah melakukan nih sesuatu dengan potensi dia, kita tinggal mensupport dia. Dan seperti Bunda Esti bilang tadi, jangan membanding-bandingkan anak yang ini bisa seperti ini, anak yang ini gak bisa seperti ini, karena setiap anak kan punya potensi yang beda-beda gitu, Bang. Jadi perannya itu tinggal di kita nih, penguat untuk anak ini bisa kayak, oh berarti aku kalau melakukan seperti ini tuh aku punya kepuasan nih, orang tua aku senang nih, guru aku senang nih, dan dia juga bisa mengeksplor lebih banyak lagi untuk kegiatan, untuk hal-hal yang bisa dia lakukan. Jadi anak jadi kayak, aku senang di sini dan orang banyak yang senang juga sama aku dengan aku bisanya dengan ini. Jadi masyarakat tuh jangan memandang rendah dan jangan yang kayak kamu cuma bisa itu, tuh anak yang lain bisa kayak gitu. Jadi kita kurang-kurangin dengan dalam hal membanding-bandingkan anak gitu sih, Bang.
0: Baik, sejauh mana kolaborasi antara sekolah dan orang tua mempengaruhi perkembangan anak?
2: Itu sangat penting ya, Bang, karena pendidikan pertama dari anak itu pastinya dari orang tua, yeah, Bang, dan dilanjutkan kami guru-guru di sekolah. Bagaimana anak di rumah dan bagaimana anak di sekolah itu sangat penting bagi orang tua dan guru untuk kolaborasi. Kenapa? Karena setiap anak ini pasti ada perkembangan, ada hal baru yang pasti dia tunjukkan di rumah, dan begitu juga di sekolah. Yeah. Anak sudah diantar ke sekolah, kita juga sebagai guru harus tahu nih bagaimana perkembangan anak kemarin-kemarin di rumah. Bahkan hal yang kayak tadi malam baru dia lakuin selama dia hidup, misalnya dia belum pernah lakuin, itu kayaknya orang tua juga harus komunikasiin dengan guru. Karena mau gimana pun anak di sekolah kan kita, tanggung jawabnya di kita gitu ya, Bang ya. Jadi kalau anak pulang ke rumah itu tiba-tiba ada hal yang kurang dari diri dia, juga orang tua pasti tanya nih ke guru, ini kenapa ya Bu, ini kenapa ya Bu. Jadi di situ kita harus membangun emang komunikasi yang bagus antara guru dan orang tua, agar anak bisa, yang kayak tadi, bisa lebih percaya diri juga, bisa tahu nih aku harus gimana, arahnya kemana, karena kan dia juga pengalaman pertama untuk hidup dan orang tua juga pengalaman pertama untuk mendidik anak gitu, iya, Bang.
0: Artinya antara orang tua sama guru ini harus saling sharing-sharing ya, saling, iya, bercerita ya.
2: Iya, betul.
0: Apa hal-hal yang dilakukan di rumah, apa hal-hal yang di lakukan di sekolah.
2: Betul.
0: Baik, ini apa tantangan terbesar dalam menghadapi anak dengan kebutuhan belajar yang beragam dan bagaimana cara mengatasinya?
2: Tantangan terbesarnya sih ekspektasi orang tua ya, Bang, karena anak-anak kita tuh beragam, jadi kemampuannya beragam dan hal-hal yang dia kembangkan juga beragam. Jadi kayaknya orang tua harus kurang-kurangin yang tadi saya bilang untuk membanding-bandingkan anak. Anak saya yang ini sudah bisa perkalian, anak saya baru bisa baca. Itu kayaknya tantangan terbesar sih, karena pasti ada aja tuh kayak, Bu kenapa ya anak saya belum bisa ini, sementara anak yang ini udah bisa ini. Itu sih tantangan terbesarnya. Dan cara jalan keluarnya itu yaitu kita fokus nih, anaknya kemampuannya apa, misalnya bernyanyi, kita fokusin kembangin, latih nih anaknya agar bisa diarahin nih intuisi kegiatan di sini, kayak gitu. Dan jangan harus patokin nih anakku harus bisa nih dengan nilai matematika sekian-sekian, kayak gitu.
0: Baik, Bunda, ini menurut Bunda apa yang perlu dilakukan pemerintah, sekolah dan masyarakat agar pendidikan inklusi ini semakin berkembang?
3: Iya, tadi juga sudah saya sampaikan ya, bagaimana kemudian pemerintah bisa memberikan ruang gerak yang jauh lebih fleksibel kepada lembaga-lembaga pendidikan non formal ya, karena kan pendidikan itu kan kita bicara bukan hanya pendidikan formal,
0: yeah,
3: ada pendidikan formal, non formal dan informal. Jadi pendidikan yang dilakukan oleh keluarga-keluarga secara mandiri itu sebetulnya juga dilindungi oleh undang-undang gitu ya, dan itu menjadi hak setiap warga negara gitu, karena cara belajar setiap kita juga berbeda. Jadi kalau setiap ada sebuah keluarga yang merasa bahwa dia punya nilai, dia punya cara, sistem belajar yang jauh lebih tepat, untuk

0: anak-anaknya, itu sebetulnya tidak salah karena itu dilindungi oleh undang-undang gitu ya. Namun seringkali adalah ketika kita menitipkan kepada lembaga formal, mohon maaf gitu ya, seringkali juga kan peraturan pemerintah berubah gitu ya, ganti menteri, ganti kebijakan, ganti kurikulum gitu ya, maka otomatis akhirnya jadi tidak ada blueprint yang memang apa ya,
1: tidak
0: yang ajak,
1: maksimal gitu ya,
0: ya blueprint yang ajak gitu ya. Seandainya Indonesia memiliki blueprint yang ajak, saya rasa walaupun ganti menteri, kebijakannya kan tinggal diteruskan.
1: Iya.
0: Kurikulum tidak perlu dibongkar pasang gitu ya. Kadang hanya berganti nama bahkan gitu ya. Jadi sebetulnya ini sih yang harus kita kurangin ya, ego sentral kita bahwa setiap kita bisa membuat sesuatu yang berbeda gitu. Enggak ya, kalau sesuatu yang baik kenapa enggak kita terusin gitu ya. Jadi saya merasa bahwa pemerintah harus lebih legowo untuk bisa mendengar suara dari akar rumput, termasuk keluarga-keluarga yang mungkin gitu ya ternyata bisa menyelenggarakan pendidikan jauh lebih baik gitu. Karena saya yakin setiap keluarga seharusnya bisa mengenal anaknya jauh lebih baik nih dibanding sekolah yang memang masal menerima anak dengan banyak kan jumlahnya gitu. Itu sih saya pengennya ada ya wadah khusus lah, mungkin ada dengar pendapat dari para orang tua dan mungkin bisa jadi juga memberikan sebuah apakah aturan yang memang tidak terlalu ketat terhadap lembaga-lembaga pendidikan non formal. Jadi jangan sampai pendidikan non formal ini justru disamakan dengan pendidikan formal. Jadi apa bedanya gitu ya. Kemudian keleluasaan dari pelaku-pelaku pendidikan non formal ini kan mereka kan hadir sebagai pendidikan alternatif. Kalau disamakan aturannya ngapain gitu.
1: Ini artinya
0: ada sistem pendidikan lain gitu ya.
1: Artinya pemerintah jangan melihat apa yang terlihat olehnya ya. Ini
0: iya.
1: Tapi harus memenuhi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
0: Betul. Kemudian jangan selalu berasa bahwa sesuatu yang seragam itu jauh lebih baik.
1: Iya.
0: Karena gimana pun kita tuh nggak seragam loh gitu.
1: Benar.
0: Saya sama Bang Aco aja beda ya kan.
1: Benar.
0: Gitu ya. Mungkin pola pikir kita gitu ya, cara kita memandang pun mungkin berbeda gitu. Jadi nggak selalu segala sesuatu tuh harus diseragamkan gitu ya.
1: Baik.
0: Itu.
1: Mungkin terakhir pesan Bunda kepada orang tua yang masih ragu atau khawatir nih terhadap masa depan anak berkebutuhan khusus atau ABK ini.
0: Mm-mm. Jadi tadi ya, orang tua itu kadang mereka perlu waktu untuk bisa menerima anaknya yang berbeda ya kan. Saya sadari itu gitu, karena tapi jangan lama-lama denialnya ya kan. Seringkali orang tua juga nggak mengenali bahwa anaknya berkebutuhan khusus dengan merasa ah nanti juga bisa gitu ya, belum bisa jalan oh nanti juga bisa jalan, terlambat bicara oh nanti juga dia bisa bicara, dulu pamannya juga gitu. Nah ini yang kepingin setiap orang tua tuh bisa paham terkait tumbuh kembang parameter perkembangan setiap anak, sehingga tidak ada yang salah, tidak ada yang terlambat dari stimulasi. Dan jangan sampai ketika mau masuk SD orang tua baru paham ternyata anaknya terlambat di perkembangannya.
1: Yeah.
0: Gitu ya. Terus bagaimana penerimaan orang tua ketika anaknya memang ternyata berbeda, jangan kemudian putus di situ. Oh ya udah deh, aku pasrah, anakku berbeda, Allah udah kasih kayak gini, terima aja. Enggak, Allah kasih modalitasnya mungkin pohon duren nih kan. Ya udah, kamu tuh bagaimana menjadi petani duren. Duren ini bisa menjadi enak, dinikmati, bisa bermanfaat gitu ya, bisa diterima dengan baik. Ya bagaimana kemudian kita belajar bagaimana pohon duren ini bisa kita rawat dengan baik.
1: Baik.
0: Jadi kenali aja kira-kira anak kita potensi terbaiknya menjadi pohon apa gitu ya.
1: Baik, mungkin terakhir harapan dan pesan dari Kak Nadila ini kepada masyarakat agar lebih mendukung terwujudnya lingkungan yang inklusif bagi seluruh anak.
2: Oke, mungkin saya cuma mau berpesan untuk masyarakat untuk ayo kita tidak membanding-bandingkan setiap orang. Memang setiap kita terlahir dengan yang berbeda, tapi perbedaan itu kita jadiin kekuatan, bukan untuk jadi kita perpecahan atau saling mengolok-ngolokkan. Dan ketika kita melihat ada anak yang emang berkebutuhan khusus, kita dorong, kita dukung anak itu, bukan untuk kamu tuh harusnya sekolahnya tuh di SLB, gak harus sekolah yang formal-formal, gak harus di sekolah yang khusus, karena kamu gak punya bakat, gak harus kayak, gak yang kayak gitu. Karena di setiap sekolah itu kita bisa membangun karakter anak lagi kayak gitu. Jadi kita cuman, anak itu cuman butuh dukungan, anak itu cuman butuh support untuk menemukan jati diri dia di mana. Seperti itu sih Bang.
1: Baik, terima kasih Kak Nadila dan Bunda Esti ya sudah bergabung dengan kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan tema Karya Tanpa Batas Saat Setiap Anak Menemukan Potensinya. Saya akhiri Ruang Disabilitas sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat hanya di Program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas? Jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di Program 1 RRI Banda Aceh.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Al-Sor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Mendengar dimanapun Anda berada, selamat sore. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di FM 94 MHz dari Sabang. Kami share langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya, pendengar Logo Aceh sudah kami hadirkan untuk menemani suasana sore Anda. Kiranya terhibur untuk pendengar semuanya dimanapun berada. Masih terus memantau kami di FM 94 MHz. Ya, kita akan hadirkan kembali lagu-lagu Aceh untuk Anda pendengar. Mari kita menantikan Tes 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabo, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 19 Juli 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Dinas Pendidikan Aceh bersama Institut Pertanian Bogor IPB dorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Konten kreator Jeremy Owen bersama WWF, BKSDA dan Forum Peci gelar kegiatan penanaman 250 ribu pohon di SRU Das Pesangan Kabupaten Bener Meriah. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Sebul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri, Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Dinas Pendidikan Aceh bersama Institut Pertanian Bogor IPB dorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Molidia Putri.
1: Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengajak generasi muda untuk memandang sektor pertanian sebagai bidang yang menjanjikan, inovatif, dan memiliki prospek besar di masa depan. Menurutnya, pertanian modern bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional, melainkan sektor strategis yang membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Hal tersebut disampaikan Murtala Mudin dalam sosialisasi Olimpiade Pertanian Indonesia, OPI, yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor, IPB, di Provinsi Aceh. Murtala Mudin menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian. Karena itu ia berharap kegiatan tersebut mampu membuka wawasan peserta didik sekaligus menumbuhkan minat untuk berkarir maupun berwirausaha di bidang pertanian. Murtala Mudin mengatakan Dinas Pendidikan Aceh terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga dan mitra strategis dalam maupun luar daerah. Sinergi diharap dapat menghadirkan lebih banyak kegiatan edukasi yang menjangkau sekolah-sekolah seluruh Aceh.
2: Kita di jajaran Dinas Pendidikan, terlalu banyak hal yang perlu kita belajar kepada pihak lain, maka Bapak dan Ibu Guru jadikan juga kesempatan ini untuk memperluas wawasan kita.
1: Perwakilan dari IPB, Profesor Syarifah Liz Aisyah yang hadir langsung ke Aceh menyebut, selain melaksanakan sosialisasi OPI, pihaknya turut mempromosikan Fakultas Pertanian IPB. OPI dilaksanakan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswi SMA di Aceh agar melanjutkan pendidikan dan menekuni bidang pertanian yang saat ini sudah semakin menurun di kalangan generasi muda.
3: OPI dilakukan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswa SMA di sini, di Banda Aceh dan Aceh Besar, untuk bisa meningkatkan motivasi mereka untuk melanjutkan studi atau menggeluti bidang pertanian. Karena memang pertanian sekarang sudah semakin menurun niatnya di kalangan siswa SMA, jadi dengan OPI ini diharapkan mereka akan tertarik untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di dalam OPI.
1: Adapun dengan adanya OPI, generasi muda memiliki ketertarikan dalam mengikuti berbagai perlombaan seperti gagasan tertulis dan sebagainya. Bagi pemenang lomba mendapat golden ticket untuk masuk ke Fakultas Pertanian IPB tanpa tes. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri melaporkan.
0: Siswa baru SMA Negeri 1 Banda Aceh mengikuti edukasi mengenai penanggulangan kebakaran dan penggunaan alat pemadam api ringan atau OPAR. Laporan kontributor RRI Banda Aceh, Safa Salsabila.
4: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Banda Aceh tahun ini tidak hanya mengenalkan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru, Sekolah juga membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan mitigasi bencana melalui pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh. Wakil Humas SMA Negeri 1 Banda Aceh, Melvirina Yuniar, mengatakan pelatihan penggunaan APAR menjadi materi baru dalam pelaksanaan MPLS tahun ini. Sebelumnya, materi kebencanaan lebih difokuskan pada proses evakuasi saat terjadi bencana.
5: Namanya penggunaan APAR, alat pemadam api ringan dan penyelamatan, karena materi ini disampaikan oleh Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banda Aceh.
4: Sementara itu, petugas pemadam kebakaran memberikan pemahaman mengenai langkah-langkah awal yang harus dilakukan saat terjadi kebakaran, sekaligus memperagakan cara menggunakan APAR secara benar agar siswa mampu merespon keadaan darurat dengan cepat dan tepat.
6: Kami hari ini memberikan sedikit pengetahuan tentang kesiapsiagaan apabila terjadinya kebakaran.
4: Sabri berharap edukasi mitigasi bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.
6: Apa yang kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat, baiklah masyarakat sekolah ataupun masyarakat lainnya, ini masalah kebencanaan ini, musibah ini merupakan urusan kita bersama. Jangan bercicik berat kepada salah satu lembaga, dalam hal ini pemerintah. Masyarakat hari ini perlu peran aktif juga. Bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan apabila terjadinya kebakaran?
4: Melalui pembekalan ini, diharapkan para peserta didik tidak hanya memahami teori mitigasi bencana, tetapi juga memiliki keterampilan dasar dalam menghadapi keadaan darurat sehingga mampu melindungi diri sendiri maupun orang lain ketika terjadi kebakaran. Dari Safa Salsabila, kontributor RRI Banda Aceh, melaporkan.
0: Dari Kutoraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Semayo menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai aslinya. Berikut laporan Muhammad Sofianto.
1: Eksistensi hukum adat dan warisan leluhur yang telah bertahan selama 400 tahun di Aceh kini menghadapi tantangan serius. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Semawe, Saifuddin Saleh, menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai aslinya. Akibat masyarakat tidak lagi memandang adanya sebuah kewajiban yang harus ditaati. Menurut Saifuddin, salah satu pemicu utamanya adanya pandangan dalam sistem hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dalam konteks ini, keberadaan hukum formal dan aparat penegak hukum negara seringkali mengesampingkan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.
2: Masyarakat sekarang memandang pelaksanaan adat tidak perlu diangkat menjadi kewajiban. Karena apa? Dalam sistem hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang rendah. Itu jadi persoalan. Sehingga anak-anak kalau kita tegur, mereka cukup saja menganggap ya pokoknya negara kan tidak mengapa-apain saya.
1: Ketua MAA Lok Semawe juga menyoroti regulasi yang ada khususnya terkait implementasi Kanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat yang telah diperkuat melalui keputusan penuh pada tahun 2021. Menurutnya, aturan tersebut belum sepenuhnya menjadi pegangan yang diwajibkan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan di tingkat desa. Akibat ketidakpastian ini, instrumen pembentuk karakter anak mulai dari peran orang tua, lembaga pendidik di sekolah, hingga lembaga pengajian menjadi kebingungan dalam menentukan arah aktivitas dan batasan pergaulan remaja. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur dan Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan stimulan Jadup tahap 3 kepada korban banjir. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Timur bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia kembali menyalurkan bantuan tahap ketiga kepada ahli waris korban meninggal dunia serta korban luka-luka akibat banjir yang melanda wilayah tersebut pada November 2025 silam. Penyaluran santunan ini merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan hak-hak para korban terpenuhi sekaligus mempercepat proses pemulihan pasca bencana. Hingga tahap ketiga ini, santunan telah diterima oleh 98 ahli waris korban meninggal dunia dan 21 korban luka-luka. Masing-masing ahli waris memperoleh santunan sebesar 15 juta rupiah untuk yang meninggal, sementara korban luka berat menerima 10 juta dan korban luka ringan mencapai 5 juta rupiah bantuan per orang. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki yang mengatakan pada tahap ketiga santunan disalurkan kepada 38 ahli waris korban meninggal dunia dan 19 korban luka-luka, setelah sebelumnya pada tahap pertama disalurkan pada 58 ahli waris korban meninggal dunia, serta pada tahap kedua pada 2 ahli waris korban meninggal dunia dan 2 korban luka-luka.
4: Di Aceh Timur ini merupakan tahap ketiga proses penyalurannya. Untuk tahap ketiga itu yang meninggal berjumlah 38 orang, kemudian yang luka-luka berjumlah 19 orang. Tahap pertama itu yang paling banyak yang meninggal adalah 58 orang. Kemudian tahap kedua 2 orang yang meninggal dan 2 orang yang luka-luka. Ya, semua proses penyaluran bantuan ini yang meninggal itu 15 juta rupiah per orang yang diterima oleh ahli waris, kemudian yang luka-luka itu 5 juta rupiah yang diterima langsung oleh yang bersangkutan.
3: Selain santunan, pemerintah juga menyalurkan berbagai bantuan pemulihan lainnya seperti bantuan isi hunian, stimulan sosial ekonomi, jaminan hidup atau jadup serta bantuan perabot rumah tangga bagi masyarakat terdampak. Pemerintah berharap seluruh bantuan tersebut mampu meringankan beban para korban sekaligus mempercepat pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pasca banjir. Dari Aceh Timur, Aldo Numero melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Usaha bebek petelur SGD Farm di Desa Sua Sigading, Aceh Barat menjadi salah satu usaha pemasok bahan baku untuk dapur MBG. Laporan reporter Anwar Yunus.
1: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM bebek petelur di Desa Sua Sigading, Kecamatan Juan Palawan, Aceh Barat sukses dalam usaha budidaya bebek petelur. Selain produksi telur mentah, usaha SGD Farm ini juga memiliki industri hilir bernilai tambah. Pemilik usaha Sua Sigading atau SGD Farm, Akmal Fata ST, menyampaikan bahwa sejak berdiri usahanya telah memiliki banyak pekerja warga desa setempat. Mulai dari pekerja di kandang bebek, mengelola telur hingga usaha rumahan memproduksi makanan dan kuliner dari telur hijau bebek asin.
2: Perkembangan daripada umpan atau pempakan, maka kita turunkan. Kalau kemarin pun, kalau penjualannya kita ada macam-macam. Ada KMBG ditampung juga kita. Produk dari SGD Farm. Karena kita mesti ada hukumnya jelas, semua jelas. Berarti telur yang kita hasilkan itu memenuhi standar.
1: Saat ini usahanya semakin berkembang setelah mendapatkan pesanan telur asin dari Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk wilayah barat selatan Aceh. Kebutuhan pasokan dapur MBG hingga mencapai 22.000 butir per bulannya. Namun usahanya itu bukan hanya terkonsentrasi pada MBG. Ada kebutuhan usaha UMKM bergerak di sektor kuliner dan juga bahan produksi makanan ringan yang harus dipenuhi. Akmal Fata menjelaskan bahwa bibit unggul unggas dari Brebes jenis Mojosari, Alabio, dan Ratu. Bebek petelur ini standar 2 tahun untuk produktivitasnya. Ia pun menargetkan dari unit usahanya itu ke depan mampu berproduksi 1.600 butir per hari mengingat permintaan pasar yang cukup tinggi. Dari infrastruktur yang ada saat ini sebenarnya sudah bisa berproduksi 1.600 butir, namun banyak hal yang masih dibutuhkan. Termasuk idealnya proses budidaya unggas pada lahan yang terbatas. Reporter RRI Melabuhan Norinus melaporkan.
0: BUMG Cod Darat bekerjasama dengan pesantren Raudatul Jannah, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, kembangkan budidaya buah pepaya madu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Irham Syah.
3: Badan usaha milik Gampung, BUMD Cod Darat, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat, berhasil mengembangkan budidaya pepaya madu melalui kerjasama dengan pesantren Raudatul Jannah. Program yang memanfaatkan lahan wakaf seluas 2 hektar tersebut kini mampu menghasilkan hingga 1 ton pepaya setiap kali panen. Budidaya pepaya madu yang dibina pemerintah Gampung Cod Darat bersama pengurus BUMG dan tokoh masyarakat itu menjadi salah satu upaya meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mendukung perekonomian desa dan pesantren. Kecik Cod Darat Zulkarnaini mengatakan budidaya pepaya madu dilakukan di 2 lokasi dengan luas total sekitar 2 hektar. Saat ini terdapat sekitar 2.000 pohon pepaya yang dipanen secara bertahap setiap 7 hingga 10 hari.
4: Sejak dari penanaman tahun di pertengahan tahun 2025 ini sudah sampai dengan pertengahan akhirnya tahun 2026. Jadi sudah dari penanaman sampai saat ini sudah masa menikmati hasil atau sudah buahnya dapat dipetik. Kemudian pertamanya itu buahnya berbuah bisa diambil untuk dipetik yaitu di bulan Mei tahun 2026.
3: Menurutnya pemasaran hasil panen dilakukan melalui media sosial dan berbagai platform digital sehingga mampu menjangkau konsumen lebih luas. Selain masyarakat di Kecamatan Samatiga, pembeli juga datang dari Melabuh dan para pengepul yang memasok kebutuhan pasar buah di wilayah Aceh Barat. Ia menjelaskan pepaya madu yang dibudidayakan merupakan varietas California yang relatif mudah dalam perawatan dan memiliki permintaan pasar yang cukup tinggi. Sementara itu pimpinan pesantren Raudatul Jannah, Walid Miswar, mengatakan pemanfaatan lahan wakaf untuk budidaya pepaya dilakukan sebagai langkah produktif sebelum kawasan tersebut dibangun menjadi kompleks pesantren.
5: Motivasi kita yang pertama sekali ini kan tanahnya tanah yang begitu luas yang diwakaf oleh warga untuk pondok pesantren. Sebelum kita melakukan pembangunan di pondok pesantren ini supaya tanah produktif, tanah wakaf ini supaya berproduktif, kita berkolaborasi dengan desa untuk menanam pepaya ini dan hasilnya pun bisa bermanfaat untuk pesantren tersebut.
3: Menurut Walid Miswar, kerjasama tersebut menjadi contoh sinergi antara lembaga keagamaan dan pemerintah kampung dalam mengoptimalkan aset wakaf agar memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Saat ini permintaan pepaya madu di Aceh Barat, Nagan Raya hingga Aceh Jaya terus meningkat. Kondisi tersebut membuka peluang bagi BUMG Cot Darat dan pesantren Raudatul Jannah untuk terus mengembangkan budidaya pepaya sebagai salah satu komoditas pertanian yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah tersebut. Reporter RRI Melabu Ilham Syam melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kutaraja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabo. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Konten kreator Jeremy Owen bersama WWF, BKSDA, dan Forum Peci gelar kegiatan penanaman 250 ribu pohon di SRU Das Pesangan Kabupaten Bener Meriah. Berikut laporan Alvin Sahrin.
1: WWF bekerjasama dengan BKSDA dan Forum Pesangan Elephant Conservation Initiative atau PECI gelar kegiatan winanam di SRU Das Pesangan Kabupaten Bener Meriah. Direktur Inovasi Strategis untuk Konservasi, Konservasi Indonesia Robi Royana menyebut kegiatan itu merupakan inisiatif konten kreator Jeremy Owen dengan WWF dalam kerangka program PECI yang menitik sinergikan agroforestry. Namun pasca bencana timpalnya, pola bertambah menjadi restorasi lahan atau pemulihan lingkungan yang rusak akibat bencana.
2: Titik sinerginya ada di agroforestry. Jadi agroforestry di kita ini awalnya ada dua pola. Satu, pola agroforestry tahan gajah yang akan berfungsi sebagai natural barrier. Jelajah gajah antara core habitat di konsesi THL dengan area yang dikelola intensif oleh masyarakat. Yang pola yang kedua adalah agroforestry untuk andalan ekonomi masyarakat. Komoditas utamanya di sini adalah kopi, ya Pak.
1: Robi menambahkan, PECI sendiri memiliki fokus program menjadikan konsesi THL menjadi core habitat gajah agar hewan bertubuh besar tersebut lebih lama bertahan di lokasi itu dengan membangun feeding area bagi gajah. 250 ribu dari beberapa jenis pohon ditanam pada 12 desa yang tersebar di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Biren. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinkes Bener Meriah gelar cek kesehatan gratis bagi petugas dan warga binaan rutan kelas 2B. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah melalui Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit bekerjasama dengan tim medis Puskesmas Pantiraya menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG serta pemeriksaan penyakit menular bagi seluruh petugas dan warga binaan rumah tahanan rutan kelas 2B Bener Meriah. Kegiatan tersebut dibuka oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah yang diwakili Kepala Bidang Kesmas Haja. Dalam sambutannya, Haja menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah preventif yang penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini sekaligus mencegah penyebaran penyakit menular di lingkungan rutan. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pelaksanaan cek kesehatan gratis dengan ronsen dada serta optimalisasi sistem database pemasyarakatan melalui fitur Watkes Rehab dalam upaya penanggulangan penyakit menular. Kegiatan ini bertujuan mendeteksi secara dini kondisi kesehatan petugas dan warga binaan. Dengan deteksi dini, potensi penyebaran penyakit menular dapat diantisipasi lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Melalui sinergi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pihak rutan diharapkan derajat kesehatan petugas maupun warga binaan tetap terjaga selama menjalani aktivitas dan masa pembinaan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan rutan yang sehat, aman, dan terbatas dari risiko penyebaran penyakit menular. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
4: Kenapa pulang?
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: Kelebihan kapasitas hunian tidak selalu berujung pada terganggunya keamanan lembaga permasyarakatan. Kondisi itu tergambar di rumah tahanan negara kelas 2B Sabang yang tetap kondusif meski dihuni 61 warga binaan ataupun lebih 20 orang di atas kapasitas ideal. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
1: Rumah tahanan negara rutan kelas 2B Sabang tetap mampu menjaga keamanan dan ketertiban meski jumlah penghuninya telah melampaui daya tampung. Kondisi itu dinilai tidak mengganggu jalannya pembinaan karena seluruh warga binaan dinilai kooperatif dan aktif mengikuti program yang diselenggarakan oleh petugas rutan Sabang. Kepala rutan kelas 2B Sabang, Faisal, mengatakan kapasitas rutan yang berada di Pulau Weh tersebut hanya 41 orang. Namun hingga pertengahan Juli 2026 jumlah penghuni mencapai 61 orang yang terdiri atas narapidana dan tahanan. Menurut dia, kondisi over kapasitas tidak selalu identik dengan situasi yang tidak terkendali. Ia menegaskan over kapasitas berbeda dengan overcrowded, yakni kondisi ketika kepadatan penghuni menyebabkan terganggunya keamanan maupun pelayanan.
2: Dalam keadaan seperti ini masih cukup bagi kita bilang menyatakan keadaan sih masih sangat kondusif, aman, tertib, tidak ada gangguan apapun insya Allah di tahun ini dan semoga tidak akan pernah terjadi gangguan apapun sampai ke tahun depan. Di mana saat ini kita bertugas di Sabang juga warga binaan kita sangat korporatif dalam pelaksanaan program-program pembinaan yang ada baik di dari segi kepribadian dan keterampilan.
1: Kemudian Faisal menuturkan seluruh warga binaan aktif mengikuti program binaan yang diselenggarakan rutan mulai dari pembinaan kepribadian hingga pembinaan kemandirian. Sikap kooperatif tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya suasana aman dan tertib selama menjalani masa pidana. Yang menambahkan rutan Sabang selama ini dikenal memiliki tingkat risiko keamanan yang relatif rendah atau minimum security. Penilaian itu didasarkan pada perilaku warga binaan yang tidak menimbulkan gangguan keamanan sehingga pengamanan dapat berjalan secara efektif. Kemudian dijelaskan mayoritas penghuni rutan Sabang merupakan pelaku tindak pidana umum. Saat ini juga terdapat dua warga binaan perempuan, di mana satu orang telah berstatus narapidana, sedangkan satu lainnya masih berstatus tahanan dan menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung. Selain menjaga keamanan, Rutan Sabang terus memperkuat pembinaan bagi warga binaan melalui kegiatan keagamaan, pembentukan karakter serta berbagai program pembinaan lainnya. Menurut Faisal, perubahan pelaku warga binaan menjadi indikator utama keberhasilan proses pemasyarakatan. Lebih jauh dirinya berharap masyarakat tidak selamanya memandang warga binaan sebagai pelaku kejahatan. Menurut dia, sebagian besar dari mereka hanya pernah melakukan kesalahan dan membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui proses pembinaan sebelum kembali hidup bermasyarakat. Demikian Irza Maulana melaporkan.
0: Dari Sabang kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Anggota DPD RI Haji Umar melakukan kunjungan kerja ke Sublu Salam dan soroti polemik ke transmigrasian mulai dari pendampingan hingga konflik lahan. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
1: Anggota Komite 1 Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia asal Aceh, Haji Sudirman atau biasa disebut dengan Haji Umar, melakukan kunjungan kerja dalam rangka reses ke kota Sublu Salam pada Jumat kemarin. Kunjungan tersebut bertujuan menyerap aspirasi dan membedah persoalan ketransmigrasian yang dihadapi pemerintah daerah dan masyarakat di kota Sublu Salam. Kehadiran Senator Pokal itu disambut langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Sublu Salam, Adita Karya, bersama para Kepala Bidang dan Kepala Bagian. Pertemuan tersebut juga menjadi forum penyampaian berbagai kendala implementasi program transmigrasi di daerah. Haji Umar menyampaikan program transmigrasi saat ini telah memasuki babak baru yang mana paradigma transmigrasi tidak lagi berfokus pada pemindahan penduduk secara masif, melainkan pada pembangunan berbasis kawasan dan ekosistem ekonomi untuk menciptakan pusat pertemuan baru yang berkeadilan. Namun ia menilai implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan struktural.
2: Tentu di sisi lain, transmigrasi sekarang ini juga menghadapi bermacam problematika tentang lahan katakala. Di Kementerian Transmigrasi ini sudah menyiapkan lahan, sejumlah lahan yang sudah dilakukan pemetaan terhadap zona transmigrasi tersebut. Tapi di sisi lain, ada tumpang tindih izin yang mungkin dikuasai oleh pihak lain, katakanlah hal itu yang hari ini meliputi lahan peruntukan transmigrasi. Nah, ini yang menjadi problem dan tentu ini tidak bisa dilakukan pengembangan transmigrasi ke depan.
1: Selain itu, konflik agraria berupa ketidakjelasan status lahan, tumpang tindih dengan kawasan hutan dan adat, serta lambatnya penerbitan sertifikat hak milik masih menjadi persoalan yang mengganggu kepastian hukum. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Soleh Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17, Banda Aceh.

0: Assalamualaikum.
1: Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau stager bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

0: untuk dirusak, yang pada akhirnya Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Aku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
0: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang bener.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

0: Foto yuk, biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk.
0: Yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
1: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah, kan cuma foto. Biar kayak cool man.
0: Ih, gak boleh tahu.
1: Kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan, budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
1: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya,

Selamat sore pendengar RRI Banda Aceh, ada acara gratis dan pasti seru RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar, nobar bola gembira, plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Malam hari ini, pada 20 Juli 2026 dini hari ya, ini acara mulai hari ini pukul 19, tanggal 19, acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira final Piala Dunia pada pukul 2 dini hari. Jadi pendengar, silakan merapat, merakyat bareng RRI Banda Aceh, bawa tikar, cemilan, dan pastinya ada door prize dari para mitra RRI. Ingat, debar nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Saksikan final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di malam nanti atau pukul 2 dini hari.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, Allah memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sudah kudaki gunung tertinggi.

Pendengar, kami akan menghadirkan beberapa lagu pilihan religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Dari studio, saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan Halaqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Rahmatullah wa barakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan sehingga kita bisa berhadir di masjid yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Namun sebelum kita melanjutkan terkait dengan tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan suatu hal yang penting yang berkaitan dengan kondisi kita hari ini, di mana jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, beberapa waktu yang lalu ada sebuah berita yang sangat memprihatinkan, yang mana berita ini juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh, yang mana dalam pernyataan beliau disebutkan bahwasanya dalam kurang lebih 6 bulan terakhir ini, sejak Januari 2026 sampai Juni 2026 ini, banyak terjadi kasus HIV yang ada di Kota Banda Aceh. Dan tentu ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, sebuah berita yang sangat mengejutkan. Dan lebih mengejutkan lagi, dari ada 43 kasus yang terjadi sejak awal Januari sampai dengan Juni 2026 ini, lebih dari 50%-nya itu dikarenakan adanya hubungan sesama jenis ataupun LGBT. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu menjadi perhatian kita semua, kenapa ini terjadi? Ya. Apakah anak-anak muda kita sudah lost control? Ataupun tidak ada lagi yang memantaunya, tidak ada lagi yang menasihatinya dan sebagainya. Dan ini juga terlebih mungkin ada kaitannya dengan anak-anak muda kita sekarang, yang mana mereka banyak melalaikan ibadah salat. Apalagi kondisi hari ini ya, Piala Dunia dan sebagainya ya. Kadang-kadang ada yang asik nonton bola itu sampai dia tinggalkan ibadah salat. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, teringat kami kepada sebuah ayat di dalam surat Maryam ayat ke-59, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah
واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Jadi di ayat ini disebutkan akan datang nanti sebuah generasi, ya, generasi penerus kita ini, yang mana generasi tersebut mereka melakukan dua hal yang bisa menghancurkan moral. Apa itu ciri-cirinya? Yang pertama, adha'us shalah. Jadi ketika salat itu disia-siakan, ketika salat itu tidak dikerjakan, ketika salat itu ditinggalkan dengan begitu mudahnya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau permasalahan salat ini ditinggalkan begitu saja, di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan apa? Ketika ibadah salat itu disia-siakan, berarti perintah-perintah yang lain juga itu akan disia-siakan begitu saja. Misal ada orang enggak mau salat, otomatis dia akan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lain, termasuk mungkin nanti puasa dia tinggalkan, dia enggak mau keluarin zakat dan lain sebagainya. Jadi ketika salat itu disia-siakan, ya, ini bahayanya. Apalagi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat juga di dalam referensi kitab-kitab fikih, ketika kita membaca salah satunya dalam kitab fikih manhaji ala mazhab syafi'i, di situ disebutkan ma hukmut tarikus shalah, apa sebenarnya hukum bagi orang-orang yang meninggalkan salat ini. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, para ulama dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i ataupun dalam mazhab Syafi'i membagi kepada dua kriteria orang-orang yang meninggalkan salat. Yang pertama adalah fa amma man tarakaha jahidan liwujubiha au mustahzi'an biha. Adapun orang-orang yang meninggalkan ibadah salat itu karena dia ingkar kepada kewajiban salat, seakan-akan dia mengatakan, oh sembahyang hana wajib, ini sembahyang enggak wajib. Ketika dia mengingkari akan kewajiban salat, au mustahzi'an biha, ataupun dia memperolok-olok salat, maka dalam konteks seperti ini dianggap dia telah murtad dan keluar daripada agama Islam. Jadi seakan-akan dia enggak percaya kepada salah satu daripada rukun Islam yang lima. Jadi ini bahaya sekali jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib atas seorang imam, seorang pemimpin, seorang orang tua untuk menyuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana ada peran seluruh lapisan masyarakat. Jadi seorang imam, ya, termasuk dalam hal ini misalkan gubernur ataupun dalam kota Banda Aceh misalkan wali kota. Wajib atas seorang imam, ya, untuk menyuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, nanti dalam ruang lingkup keluarga, nanti orang tua. Maka kita lihat apakah orang tua ini ada memperhatikan terhadap salat anaknya, dengan siapa dia bergaul. Apalagi dalam beberapa kejadian juga kami melihat sendiri ketika menjelang ataupun antara azan subuh dengan iqamah, ya, itu masih banyak ada beberapa anak muda yang masih nongkrong di kedai kopi, juga masih nongkrong di jembatan simpang lima. Ada juga yang masih mancing, ya. Di orang siap-siap salat subuh dia sedang mancing itu di jembatan simpang lima. Kenapa ini terjadi jemaah yang muliakan Allah SWT? Apakah enggak ada yang mengontrolnya? Apakah enggak ada yang memberikannya nasihat? Tidak ada semacam ya aturan dalam ruang lingkup kota Banda Aceh dan lain sebagainya. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau dari tingkat yang paling sederhana adalah yang paling kecil adalah ruang lingkup keluarga, paling tidak apa, orang tuanya selalu membangunkan anaknya untuk solat subuh, ne bedah sembahyang, ya. Maka
Ketika ada orang tua yang perhatian terhadap salat anaknya, misalkan setiap subuh dia selalu dia bangunkan anaknya. Bahkan kalau bisa, kalau enggak bangun di ya dia siram air misalkan. Gimana cara berjaga salat subuh? Sehingga timbul di pikiran anak tersebut, oh sembahyang ini penting, salat subuh ini. Karena kenapa? Oh tip bengah runci tapi bego ulun. Orang tua selalu bangunkan saya ketika waktu pagi untuk salat subuh. Tapi terkadang kita juga melihat ada sebagian orang tua yang kadang-kadang ketika lihat anaknya tidur sayang. Oh tadi telat pulang dia jam 2, biarin dia tidur. Sehingga dalam timbul di pikiran anak ini bahwasanya salat subuh itu enggak penting. Sehingga dia tinggalkan begitu saja. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait tadi hukum yang pertama itu, ada orang kalau dia ingkar kepada kewajiban salat, maka dia dianggap dia telah kafir ataupun telah murtad, dan wajib atas seorang imam, seorang pemimpin, seorang orang tua untuk menyuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh lalu kalau dia enggak mau bertaubat dan dia meninggal dalam keadaan ingkar kepada kewajiban salat. Jadi kalau ingkar sudah kepada kewajiban salat, misalkan dia sudah menyatakan diri. Apalagi kadang-kadang kita lihat hari ini orang buat live di TikTok itu dia enggak takut-takut. Tapi dia ada yang mengatakan, oh enggak apa-apa, walaupun saya enggak pakai hijab, saya ini, saya itu. Padahal itu mempengaruhi terhadap akidahnya. Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ketika dia telah menyatakan, apalagi kalau dia bilang, oh sembahyang kena wajib, dia live lagi di TikTok dan lain sebagainya, maka ketika dia meninggal dunia nanti, dalam kitab fikih manhaji ala mazhab syafi'i disebutkan, enggak boleh dia dimandikan, enggak boleh dia dikafankan, enggak boleh dia disalatkan, dan enggak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin, li'annahu laysa minhum, karena dia bukan bagian daripada kaum muslimin. Jadi tegas sekali tentang masalah salat ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis sahih juga kita mendengar ya, Rasulullah SAW mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Jadi pembeda antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah shalah. Maka barang siapa yang meninggalkannya, maknanya dengan sengaja ataupun dengan i'tikadnya, ataupun dia mengharamkan, ataupun dia istilahnya ingkar kepada kewajiban salat, maka dia dianggap telah kufur. Adapun yang kedua jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, itu disebutkan apa? Hukum orang meninggalkan salat, fa amma man tarakaha kaslan. Jadi dia meninggalkan ibadah salat karena malas. Tetapi dia tetap meyakini dalam hatinya bahwasanya oh salat ini wajib. Dia tahu salat itu rukun Islam yang lima. Tapi dia enggak mau kerjakan karena malas. Oh, dia tunda sebentar lagi, tunda lagi, tunda lagi sampai dia tinggalkan sholat. Jadi kalau ada orang seperti ini, wajib juga atas seorang imam, seorang pemimpin, seorang orang tua untuk menyuruh dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau dia enggak mau taubat dan meninggal dunia, maka dalam kondisi seperti itu tetap dilaksanakan fardu kifayah. Layaknya jenazah kaum muslimin. Tetapi apa yang dilakukan itu termasuk daripada ciri-ciri orang-orang munafik yang Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, kalau tidak salah ayat ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu dia memperolok-olokkan Allah, padahal Allah sedang memperolok mereka. Apa ciri-cirinya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dia mendirikan salat, dia mendirikan secara bermalas-malasan. Oh, kalau lagi enak badan salat. Kalau lagi enggak enak badan enggak salat. Lagi pas mood salat, kalau enggak pas moodnya enggak salat. Nah, ini hati-hati orang seperti ini. Ya. Bahkan dia termasuk ciri-ciri orang-orang yang munafik. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan dia tidak ingat Allah kecuali hanya sedikit saja.
Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, tadi ketika nanti akan datang generasi pengganti kita nanti, generasi yang mana mereka melakukan perbuatan yang bisa merusak moral mereka. Ciri-cirinya apa? Adha'us shalah. Yang pertama mereka menyia-nyiakan salat, dan yang kedua apa? Wattaba'us syahawat. Otomatis kalau ada orang yang enggak salat, dia akan mengikuti hawa nafsunya. Dia akan mengikuti nafsu duniawinya. Ya, macam-macam kita lihat kondisi hari ini, banyak kasus perzinaan. Beberapa waktu yang lalu juga kita mendengar ada berita yang ditemukan bayi, bahkan ada yang dibuang di sungai. Auzubillah min dzalik. Kasus yang LGBT yang kita sebutkan tadi. Belum lagi kasus penipuan karena adanya judi online. Ini sudah banyak terjadi. Jadi dalam satu minggu ini saja, kebetulan ada dua orang teman saya. Jadi dia curhat, "Ustaz, lun ka dipengen." So yang pengen, ingin loan sih. Kawan saya juga yang tipu saya. Kenapa? Setelah ditelusuri, rupanya dia terkena judi online. Ya, dibawa lari uang dia. Ya, enggak dibalikin. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Kenapa ini terjadi tadi? Karena tadi salah satunya termasuk ketika dia menyia-nyiakan ibadah salat, wattaba'u syahawat. Dia akan mengikuti hawa nafsunya. Fasaufa yalqauna ghayya. Maka kelak dia berada dalam kesesatan yang nyata. Atau dalam ada sebuah penafsiran disebutkan al-ghayya ini, jadi seperti dia berada dalam lingkaran setan. Selalu dalam keadaan kemaksiatan. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini perlu kita perhatikan. Ya. Paling tidak kita jaga diri kita dan keluarga kita daripada siksa api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Kita jaga anak diri kita, kita jaga juga anak-anak kita. Kalau anak kita sedang merantau keluar, kita telpon dia, "Nek, kalau sembahyang, Nek." Nah, ini juga bentuk kepedulian kita kepada anak-anak kita. Kita tanya, "Sudah salat?" Oh, kalau kita ragu, minta video call. Jadi kadang-kadang ini juga ada dibilang udah tapi belum. Dibilang ini lagi sholat, padahal enggak di situ, enggak di masjid ya. Ya. Jadi ini jemaah yang muliakan Allah SWT sebagai bentuk apa tanggung jawab kita selaku orang tua. Sehingga kalau sholat kita bagus, maka enggak mungkin perbuatan itu terjadi. Karena fungsi daripada ibadah sholat itu, selain kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, juga di dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa aqimis shalah innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi ketika kita betul-betul mengerjakan ibadah salat, maka salat itu mampu mencegah diri kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi ketika dia betul salatnya, ketika dia menjaga salatnya, enggak mungkin dia melakukan perbuatan zina, enggak mungkin dia melakukan perbuatan LGBT, enggak mungkin dia mencuri harta orang lain, korupsi dan lain sebagainya, enggak mungkin dia memakan hak saudaranya, misalkan dalam masalah warisan. Karena dalam masalah warisan ini juga rentan terjadi permasalahan-permasalahan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang yang melakukan manipulasi ataupun memanipulasi daripada tanda tangan saudaranya sendiri untuk diperjualbelikan aset harta peninggalan warisan oleh salah satu ahli waris. Dan ini terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada satu kasus, jadi ini juga terjadi dalam minggu yang lalu, ketika meninggal orang tuanya, meninggalkan satu anak laki, satu anak perempuan. Kebetulan yang laki-laki ini berada di tempat harta peninggalan warisan orang tua di kampung. Yang perempuan, karena dia ikut suami, dia harus merantau keluar. Jadi ketika meninggal orang tuanya, meninggal ayahnya, mamanya sudah duluan meninggal dunia, lalu adik perempuan ini bilang sama abangnya, "Bang, nyok ayah kabihumu, ayah sudah meninggal dunia."
Ini kita faraid terus harta peninggalan ayah. Lalu apa kata abangnya? Dek, be ele ta faraid. Jangan dulu kita bagi warisan ini. Inilah kenang-kenangan harta peninggalan orang tua. Bagah-bagah mameh dah. Ya. Jadi inilah peninggalan harta orang tua yang harus kita jaga. Jadi karena seperti itu yang disampaikan oleh abangnya, adiknya pun merasa, oh ya juga ayah kakek, anak bagi lain, ya enggak dibagi dulu. Jadi seiring waktu berjalan, ya, tahun demi tahun berjalan, karena kondisi abangnya pun dalam keadaan ada kesusahan secara ekonomi, secara diam-diam, rupanya abangnya ini menjual salah satu aset harta peninggalan orang tua tanpa diberitahukan ke

ngelola sewa itu tanpa dikasih ataupun tanpa diberikan hak kepada yang lain, kepada ahli waris yang lain. Padahal jemaah yang muliakan ya Allah SWT, nilai sewa itu adalah ada hak semua ahli waris. Kecuali kalau ada kesepakatan dari mereka, misalkan, oh tahun pertama abang ambil uang sewa, tahun kedua nanti yang nomor dua, tahun ketiga anak nomor tiga. Itu kalau ada kesepakatan sah-sah saja. Tapi kalau nggak ada kesepakatan dari harta atau dari uang sewa tadi, dari harta peninggalan orang tuanya itu ada hak bersama di antara ahli waris. Oh, kalaupun ada operasional karena salah satu ahli waris yang mengelola uang toko tersebut, okay, kita keluarkan uang operasional. Tapi sisanya itu ada hak semua ahli waris. Jangan dia nikmati sendiri. Ketika dia menikmati sendiri, berarti dia telah memakan hak saudaranya. Ketika dia memakan hak saudaranya, berarti dia telah mencampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Sebagaimana juga Allah berfirman dalam Al-Quran, وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. Jadi ada di antara ahli waris itu yang memakan harta warisan dengan mempercampur adukkan antara yang halal dengan yang haram. Dia tahu dari sepetak tanah harta peninggalan orang tuanya itu ada hak dia, itu halal bagi dia. Dia juga tahu dari sepetak tanah harta peninggalan orang tuanya itu ada hak adik-adiknya, tapi dia kuasai sendiri, tapi dia nikmati sendiri, itu haram bagi dia. Maka jemaah yang muliakannya Allah Subhanahu wa taala, ketika kita betul-betul mengerjakan ibadah salat, enggak mungkin kita berani memakan harta itu. Oh, kalaupun ada, kita lihat, oh nasi ustaz orangnya tapi tidak sembahyang, ya, tapi tidak masjid, tapi ya tagok wicok aja. Nah, berarti ini ada masalah dengan sholatnya yang harus dia perbaiki. Karena ini jemaah yang muliakan Allah SWT, enggak mungkin. Ya. Ketika kita betul-betul mengerjakan ibadah sholat, kita mau mengambil hak orang lain, apalagi masalah harta warisan ini ancamannya bukan, boleh kita katakan bukan kaleng-kaleng lah. Ancamannya langsung Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-14. Jadi kalau kita lihat urutan ayat di dalam Al-Quran itu, An-Nisa ayat ke-6 itu menjelaskan tentang peran wali terhadap harta anak yatim. Ya, kalau walinya ini dalam keadaan mapan, tapi di satu sisi dia juga harus menjaga harta anak yatim ini, hendaklah dia jangan memakan harta anak yatim ini. Tapi kalau walinya sendiri dalam keadaan fakir, di satu sisi dia diberikan amanah untuk menjaga harta anak yatim, karena meninggal orang tuanya tadi, anaknya ini masih kecil-kecil, ya. Lalu harta itu dijaga oleh walinya. Maka kalau walinya dalam keadaan fakir, boleh dia makan harta itu secara bil ma'ruf, dengan cara yang wajar. Misal beli beras, makan sama-sama, itu boleh. Tapi jangan pula nanti, oh ada harta warisan ini, anak ini gak tahu apa-apa nih, ini tabloh Honda-Honda baru, ya. Jangan seperti itu, ya. Berarti itu dianggap dia telah memakan harta anak yatim. Jadi kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, An-Nisa ayat ke-7, di sana Allah menjelaskan secara global pembagian harta warisan ataupun secara umum, laki-laki ada bagian, perempuan juga ada bagian. Mimma qalla minhu aw katsur, sedikit atau banyak, nasiban mafruḍa, bagian yang telah Allah tetapkan. Dan tidak hanya itu jemaah yang muliakan ya Allah SWT, lanjutan ayatnya surat An-Nisa ayat ke-8 itu disebutkan tentang masalah ketika pembagian harta warisan, ada kerabat, ada fakir miskin, ada juga anak yatim dari pihak keluarga, farzukuhum minhu, tajuk sit ke urangnya. Ya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Maka ini juga menjawab pertanyaan yang sering juga ditanyakan dalam masyarakat terkait tentang permasalahan patah titi. Walaupun dalam istilah fikih enggak ada patah titi, yang ada terhijab ataupun terhalang. Contoh kan, ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan dua orang anak laki. Anak laki nomor satu sudah duluan meninggal dari ayahnya. Katakanlah anak laki nomor satu ini meninggal 2020. Kemudian

0: 2025 meninggal ayahnya. Yang mana anak laki yang pertama ini yang meninggal tahun 2020 ini dia sudah berkeluarga dan ada keturunan. Lalu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ketika ayahnya meninggal dunia tahun 2025 berarti meninggalkan ada satu anak laki yang masih hidup dan ada satu cucu laki-laki dari anak laki-laki nomor satu yang sudah duluan meninggal. Dan seperti itu gambarannya. Ya, sehingga si cucu tadi secara kaedah hijab dia terhalang dengan saudara ayahnya yang laki-laki yang masih hidup. Sehingga kalau dalam istilah fikih itu dia terhijab ataupun mahjub. Sedangkan kalau dalam istilah kita Aceh, kita mengatakan yang kasus patah titi. Namun bukan berarti untuk si cucu tadi enggak dikasih apa-apa. Tajuk sih. Ya. Dalam surat An-Nisa ayat ke-8 tadi, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Ketika pembagian harta warisan ada kerabat, ada fakir miskin, ada anak yatim dari pihak keluarga inti, farzuquhum minhu, tajuk sih ke anaknya. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Tak boleh kita bilang, misalkan untuk cucu tadi atau untuk ponakan tadi kita bilang apa? Hai royak wo di, kapatah titi. Karena yahron kau kabi humu, anjir tak pegang lagi ni. Tak boleh kita ngomong seperti itu, akan menyakiti hati anak yatim tadi. Maka ini jemaah yang mulakannya Allah Subhanahu Wa Taala disuruh juga kita dalam Al Quran, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Kemudian An-Nisa ayat ke-9, di sana kita disuruh untuk meninggalkan generasi kita generasi yang kuat. Jangan sampai kita meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Baik lemah secara imannya, lemah dari segi ketakwaannya, lemah dari segi ekonominya juga. Maka disebutkan apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Dan hendaklah kita khawatir ketika kita mendengar apa meninggalkan generasi penerus kita ini generasi yang lemah imannya, lemah imannya, lemah takwanya, lemah dari segi ekonominya. Ya. Makanya dalam memberikan wasiat kepada anak, tentu wasiat yang harus diberikan bukan wasiat harta, tapi adalah wasiat kebaikan, wasiat ketakwaan. Sebagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam menjelang ajalnya dipanggil semua anak-anaknya, lalu disampaikan wasiat, ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku sekalian, apa yang kalian sembah ketika aku sudah tiada nanti. Jadi ibarat dengan bahasa yang lainnya, hai ne nyo bek tua semayang bah. Jangan lupa sholat ya nak, jangan lupa kalau ada zakat, jangan lupa bayar zakat. Kalau ada sedikit harta peninggalan orang tua, ayah mak, jangan ribut-ribut. Nah, ini wasiat kebaikan disampaikan. Jadi bukan hanya wasiat harta, karena kalau kita bicara wasiat harta, ini juga ada hukum khusus, ya. Bahwasanya pada dasarnya enggak boleh wasiat harta itu diberikan untuk ahli waris. Tapi wasiat harta itu diberikan untuk selain ahli waris. Karena kenapa? Karena ahli waris sudah Allah tetapkan bagian-bagiannya dalam Al-Quran. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu Wa Taala, kembali lagi kita secara urutan ayat. Tadi An-Nisa ayat ke-9, kita hendaklah khawatir ketika kita meninggalkan generasi kita, generasi yang lemah. Ya, baik lemah dari segi imannya, lemah dari segi ketakwaannya, lemah dari segi ekonominya. Kemudian An-Nisa ayat ke-10 itu menjelaskan tentang bahaya memakan harta anak yatim. Sebagaimana kasus yang kita sebutkan tadi. Ketika ada orang memakan harta anak yatim, itu sama dengan dia telah memakan bara api dalam perutnya. Walaupun sekarang ini dia bisa makan enak, tapi ketika itu didapatkan dengan cara menzalimi hak anak yatim, berarti itu sama dengan dia telah makan bara api dalam perutnya. Tidak hanya itu, wa sayaslauna sa'ira, di hari akhir nanti dia akan dicampakkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Nah, An-Nisa ayat ke-11, di sana Allah menjelaskan tentang bagian anak-anak, tentang bagian untuk kedua orang tua, kalau masih hidup orang tua daripada almarhum itu. Itu dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat ke-11. An-Nisa ayat ke-12, di sana Allah menjelaskan hak untuk suami dan istri ketika pasangan mereka itu meninggal dunia. Oh, kalau ada anak berapa, kalau enggak ada anak berapa. Misal seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri dan tidak ada anak, maka istri dapat bagian 1/4. Kalau ada keturunan, berarti istri dapat bagian 1/8. Sebaliknya, ketika seorang istri meninggal dunia, meninggalkan suami, kalau enggak ada keturunan, maka suami dapat bagian 1/2. Kalau ada keturunan, maka suami dapat bagian 1/4. Itu detail sekali Allah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Nah, An-Nisa ayat ke-13 ini adalah balasan bagi orang-orang yang ikut perintah Allah. Ketika dia ikut perintah Allah, ya, wa may yuti'illaha wa rasulahu, jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurga yang mana sungai-sungai mengalir di bawahnya. Dan tidak hanya itu, dia kekal juga di dalamnya, wa dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar. Sebaliknya, ketika ada orang yang melampaui batasan ketentuan Allah dengan menzalimi hak orang lain, kayak tadi yang kita sebutkan, dia makan hak punya adiknya, dia makan hak anak-anak yatim, dia makan hak saudaranya, dia ambil hak tanah yang bukan hak dia, maka ancamannya juga 3, jemaah yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama, yudkhilhu naran, dia masuk neraka. Yang kedua, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Walahu azabu muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Ini ngeri sekali, karena ayat ini langsung turun secara berurutan setelah ayat masalah warisan. Jadi jangan kita anggap, oh nyoda jauh harta, tidak lagi maaf, ya, yang seperti itu. Oke, kalau dikasih maaf, okelah kita selamat. Kalau enggak dikemaafkan, bagaimana? Ya. Jadi itu jangan main-main ini. Ancamannya langsung neraka. Dia masuk neraka ketika dia menzalimi hak orang lain ataupun melampaui batas daripada ketentuan Allah dan Rasulnya dan menzalimi hak orang lain, maka yang pertama dia masuk neraka, khalidan fiha, kekal dia di dalamnya. Walahu azabu muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Mungkin di dunia kita bisa selamat, jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Misalkan dalam kasus tadi yang abangnya mengatakan, oh nyan lun handa depe, pokok je ke, sudah terjadi jual beli tadi. Lalu adiknya mengatakan, itu bukan tanda tangan saya. Oh enggak tahu, pokoknya ini sudah ada nih akte jual belinya. Ataupun dengan kepandaian dia, ataupun dia punya kelebihan dalam berargumentasi sehingga dia bisa memenangkan ketika di sebuah persidangan dan lain sebagainya. Maka oleh karena itu, jemaah yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ingat kehidupan dunia kita ini hanya sementara, yang akhirat ini selamanya, jemaah yang muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan di hari akhir nanti, segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita lakukan itu semua akan menjadi saksi. Siapa yang akan menjadi saksi? Tangan kita. Apa yang pernah kita lakukan, kaki kita, itu juga akan menjadi saksi. Bahkan di dalam Al-Quran, dalam surat Yasin yang sering kita bacakan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi di hari nanti, di hari akhir nanti, ketika mulut kita semua dikunci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu tangan-tangan kita ini berbicara, ya, wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki kita ini menjadi saksi terhadap apa yang pernah kita lakukan. Jadi ini jemaah yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surat Fusilat ya, juga disebutkan di hari akhir nanti orang heran. Ya Allah, kenapa nih tangan saya bisa ngomong? Kulit saya bisa ngomong? Lalu Allah mengatakan qalu antaqanallah alladhi antaqa kulli syai. Jadi Allah yang maha kuasa untuk memberikan apa namanya kulit itu bisa berbicara. Ya. Karena Allah yang telah menciptakan kita. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita anggap oh misalkan ini rumah kita, tapi harta yang di dalamnya bukan punya kita, kita bilang punya orang lain. Ya. Maka di hari akhir nanti ya semua itu akan diungkap. Tidak ada yang dizalimi sedikit pun ya terhadap apa yang pernah kita lakukan. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka kembali tadi buat saya. Ketika salat kita ini benar. Ketika salat kita ini mampu kita hadirkan kekhusyukan tadi, maka salat itu mempengaruhi terhadap perilaku kita. Salat itu mempengaruhi terhadap akhlak kita, terhadap moral kita. Jadi enggak mungkin ketika dia betul-betul salat tapi dia melakukan penyimpangan-penyimpangan, dia berdusta, dia berzina, dia makan ini itu dan lain sebagainya, tidak mungkin. Karena tujuan daripada ibadah salat itu adalah mampu mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan mungkar. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita jaga diri kita dan juga anak-anak kita ya. Dengan apa? Dengan terus kita menjaga waktu-waktu salat ini dengan baik. Dan juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalaupun kita sudah menjaga salat kita, maka kita juga harus memperbagus kualitas salat kita. Jadi salat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi coba kita tanya, dari sekian puluh tahun kita salat, sudahkah kita memahami makna bacaan dalam salat kita? Misalkan suratul Fatihah yang kita baca sehari semalam 17 kali. Nah, kita sudah faham enggak makna suratul Fatihah? Ketika kita baca doa duduk di antara dua sujud, setiap hari kita minta doa itu, kita faham enggak dari permintaan tersebut? Padahal yang kita minta itu seluruh kebaikan dunia akhirat. Apa yang kita minta? Rabbi ighfirli, Allah ampunilah aku. Warhamni, kasihilah aku. Wajiburni, tutup aib-aibku. Warfa'ni, angkat derajatku. Warzukni, ya Allah berikanlah aku rizki. Jadi ketika kita sedang salat, kita juga sedang minta rizki. Wahdini, ya Allah berikanlah aku petunjuk. Wa'afini, ya Allah sehatkanlah badanku. Jadi ketika kita salat, kita juga sedang minta sehat. Sehingga yang aneh hari ini, banyak juga orang yang sakit tapi dia enggak mau salat. Alasannya macam-macam. Kapan Allah kasih kesehatan? Wa'fu anni, dan ya Allah maafkanlah segala kesalahan-kesalahanku. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah SWT, mudah-mudahan kita bisa terus memperbagus terhadap amal-amal ibadah kita. Dan terus kita minta doa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah juga bantu kita, sehingga kita terus ingat Allah dalam kondisi bagaimanapun. Dan Allah, dan juga kita minta doa sama Allah agar kita terus bersyukur atas nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga kita minta perlindungan dan doa daripada ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita terus memperbagus terhadap amal-amal kita. Kita perbagus salat kita, puasa kita, muamalah kita dan amal-amal yang lainnya, sehingga insyaallah tatkala kita bisa istiqamah dengan kebaikan, Allah akan wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan halqah maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Salam Sobat RRI, ada acara gratis dan pasti seru nih. RRI Banda Aceh bersama Kementerian Kebudayaan RI, Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, bikin acara debar dan nobar, bola gembira, plus bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh. Catat ya tanggalnya, mulai Selasa malam 14 Juli sampai dengan 20 Juli 2026. Acaranya dimulai pukul 9:30 malam dengan nobar bioskop keliling sampai dengan 11:30 malam. Lalu lanjut debar nobar bola gembira pukul 2 dini hari. Jadi Sobat RRI, yuk sini merapat ya, merakyat bareng RRI Banda Aceh. Boleh bawa tikar, bawa cemilan, bawa tetangga, asal jangan bawa gengsi aja ya. Dan tentunya ada door prize juga nih dari mitra RRI ya, dan juga ada bazar UMKM nih, pasti seru ya. Ingat ya, debar dan nobar bola gembira dan bioskop keliling di halaman RRI Banda Aceh.

Baik, sobatnya dimanapun Anda berada, saya Rifki Badral, temannya aktivitas Anda di edisi malam ini, Minggu 19 Juli 2026, hingga tuntas nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali suara kita, pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti drama radio Butir-butir Pasir di Laut dengan judul Janji di Ujung Ombak, produksi RRI Pekanbaru. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Aska, anakku, istriku, cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayah Una, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, Ra.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat. Seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia. Karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.

Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan di pelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban, empuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

Baik pendengar, selamat malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan dari kawasan Yosudarso nomor 65. Satu tempat tadi miliknya Club Project yaitu dengan Yogyakarta yang tentunya sudah hadir menemani suasana malam hari Anda untuk di edisi malam hari ini Minggu 19 Juli 2026. Baik pendengar, apa kabarnya buat Anda di kesempatan malam hari ini yang juga masih saja bersama kami di FM 94 MHz. Dan juga buat Anda yang saat ini ya disibukkan dengan segala aktivitasnya, selamat beraktivitas, semoga aktivitas Anda berjalan dengan lancar. Pendengar, pukul 21:02 waktu Indonesia Barat dan masih terus bersama saya Jeffrey Arifin yang menemani suasana malam hari ini dan nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: rri.co.id. rri.co.id. Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Surat Pendekar Mahfudana berada dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Sabang FM 94 MHz. Dan insya Allah kami akan kembali memudara nanti subuh pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Yosudarso nomor 65 Kota Sabang, saya bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali esok. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hadis. Seorang yang selesai berwudu dengan baik lalu mengucapkan dua kalimat syahadat, maka akan terbuka baginya pintu-pintu surga yang delapan, dan dia dapat memasuki pintu yang mana saja dia kehendaki. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah.

0: menemukan surga karena telah memiliki makanan lezat yang berlimpah, tempat tinggal yang lapang dan nyaman, serta pakaian yang bagus dan wangi. Sesungguhnya semua itu tidaklah seperseribu dari kenikmatan surga sebenar-benarnya surga. Memang tidak sedikit manusia yang merasa telah menemukan surga, sehingga menjadikan mereka lupa kepada Sang Maha Penyayang dan Pemurah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta beserta isinya. Hingga saatnya di hari penghitungan nanti, mereka pun tersadar bahwa segala bentuk kenikmatan dunia yang diagung-agungkan itu hanyalah menyesatkan dan menjauhkan mereka dari jalan menuju surga. Lalu di manakah sesungguhnya surga itu? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 257 bahwa mengikuti hati nurani berarti mengikuti petunjuk Allah. Dan akhirnya Allah akan mengeluarkan mereka dari kegelapan hati menuju cahaya Allah. Dengan mendengarkan suara hati, maka hidup kita akan penuh hidayah, rahmat, maghfirah dan makhrifat. Disitulah kita akan temukan surga sebenar-benarnya surga.
1: Hikmah hari ini.
2: Hubungan yang selaras dengan teman sekantor, mitra kerja, bahkan dengan siapapun, kita sadari itu sebagai sebuah keharusan. Namun faktanya, perdamaian yang bersumber dari cinta kasih itu sendiri nampaknya sulit kita terapkan dan nikmati. Adalah kebencian yang paling mampu menghapus cinta kasih itu. Nabi Muhammad SAW menyebut kebencian adalah pisau, tapi bukanlah pisau yang digunakan untuk mencukur rambut, melainkan yang digunakan untuk mengupas keimanan seseorang. Beliau berkata, "Demi penguasa jiwaku, kalian tidak akan dapat memasuki surga kecuali engkau telah beriman, dan kau tidak akan dapat beriman kecuali engkau mencintai sesamamu." Mampukah kita mencintai tanpa pilih kasih?
1: Doa supaya dicintai Allah.

0: يفرج عن أمة محمد فرجا عاجلا يا أرحم الراحمين.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khusyuk dalam salat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam salat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram soal Habbi saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan salat. Usai salat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya, sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. Orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran.
ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut sebuah cerita yang sangat menyentuh bagi saya yang ditulis oleh Susi Octavia. Itu sebabnya saya ingin menceritakan kembali kepada Anda, terutama bagi Anda yang masih punya orang tua. Sebaiknya dengarkan kisah ini sampai selesai, supaya tidak menyesal di kemudian hari. Judul ceritanya yang ditulis, Ibu dengan Satu Mata. Di awal cerita, adrenalin saya mulai naik. Bagaimana tidak? Dikisahkan seorang gadis yang beranjak dewasa, merasa malu dan terganggu dengan keadaan ibunya yang hanya memiliki satu mata. Dia merasa benci karena saat di sekolah ibunya jadi perhatian semua orang, termasuk teman-temannya. Mereka menatap ibunya dengan perasaan yang seolah enggan untuk mendekat. Ibunya bekerja dengan dua pekerjaan untuk menafkahi keluarga, tetapi si gadis justru malu dengan keadaannya dan tidak ingin terlihat bersamanya. Setiap ibunya datang ke sekolah, ingin rasanya ia menghilang, bahkan merasa gelombang kebencian terhadap wanita yang membuat si gadis menjadi bahan tertawaan di sekolah itu. Pada suatu hari, si gadis ini meluapkan kemarahannya dengan mengatakan bahwa mendingan ibunya mati saja. Dia sudah tidak peduli dengan perasaan sang ibu. Setelah si gadis ini tumbuh semakin dewasa, yang ada di benaknya adalah bagaimana caranya menjauh dari ibunya. Itu saja. Maka ia berusaha keras belajar mati-matian dan mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Jadi dia tidak akan bertemu dengan ibunya lagi. Ia kemudian menikah dan mulai sibuk dengan pekerjaan dan keluarga demi memenuhi kehidupan yang nyaman untuk anak-anaknya tercinta. Dia bahkan sudah tidak pernah lagi memikirkan ibunya. Namun tidak disangka, suatu hari ibunya itu datang berkunjung ke rumahnya dan kehadirannya membuat anak-anaknya merasa ketakutan dengan kondisi ibunya itu dan mereka mulai menangis. Si gadis ini marah pada ibunya karena muncul mendadak dan dia melarang ibunya untuk masuk. Kemudian ia berteriak dan berkata kasar, "Ibu jangan pernah kembali ke rumah saya dan kehidupan keluarga baru saya." Mendengar itu, ibunya hanya terdiam dan meminta maaf lalu pergi tanpa mampu berkata lagi. Suatu ketika sebuah undangan reuni sekolah tinggi membawa si gadis kembali ke kampung halamannya setelah puluhan tahun tak pernah pulang. Si gadis tidak bisa menolak, harus berkendara melewati rumah masa kecilnya dan mampir ke gubuk tua itu. Salah seorang tetangga mengatakan kalau ibunya sudah meninggal dan meninggalkan surat untuknya. Begini isi suratnya. "Anakku sayang, ibu harus memulai surat ini dengan meminta maaf karena telah mengunjungi rumahmu tanpa pemberitahuan dan menakuti anak-anakmu yang cantik. Ibu juga sangat menyesal karena ibu adalah wanita yang memalukan dan sumber penghinaan bagimu ketika kamu masih kecil hingga tumbuh dewasa. Ibu sudah tahu bahwa kamu pasti akan datang kembali ke kota ini untuk reuni sekolah. Ibu mungkin tidak lagi berada di tempat ini ketika nanti kamu datang.
dan ibu pikir itu adalah saat yang tepat untuk memberitahumu sebuah insiden yang terjadi ketika kamu masih kecil. Tahukah kamu, anakku sayang, kamu mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kamu kehilangan satu mata. Ibu sangat terpukul karena terus-menerus memikirkan bagaimana nasib anakku nanti jika tumbuh dewasa hanya dengan satu mata. Ibu ingin kamu bisa melihat dunia yang indah dengan sempurna. Jadi, ibu berikan padamu sebelah mata ibu. Anakku sayang, ibu selalu memilikimu dan akan selalu mencintaimu dari lubuk hati ibu yang paling dalam. Ibu tidak pernah menyesali keputusan ibu untuk memberikan mata ibu untukmu. Dan ibu merasa tenang ketika ibu mampu memberikan kamu kemampuan untuk menikmati hidup yang lengkap. Dari ibu tersayang. Selesai membaca surat dari ibunya itu, si gadis meneteskan air mata penyesalan yang tak terhingga. Anda pasti tahu bagaimana cerita selanjutnya. Maka jika Anda saat ini masih punya orang tua, jangan pernah menyakiti perasaannya. Jangan pernah. Karena mereka akan mengorbankan demi anaknya apa saja mereka akan korbankan. Itu pasti. Jika Anda sekarang sudah lama tidak menghubungi orang tua Anda, atau Anda pernah merasa menyakitinya, maka sekaranglah waktu yang tepat untuk segera menghubungi orang tua Anda untuk menyenangkan hati beliau. Atau mulailah selalu berdoa setiap saat untuk mereka. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Maka berilah aku taubat, wahai Tuhanku yang Maha Agung. Ya Allah, ampunilah dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami. Bila ini dosa terakhirku, ampuni, sungguh ampuni. Meski aku tak layak dalam surga-Mu, dalam setiap doa aku memohon, layakkanlah aku sebagai hamba-Mu, ya Rob.

0: Dia tidak langsung dibenamkan ke dalam bumi. Tidak dibuat tiang rumah-rumah kita berjatuhan lalu menimpa kita. Kita tidak ditegur dengan turunnya malaikat yang membawa pentungan dan cambuk yang besar. Kita tidak dibakar dengan api neraka. Paling tidak dilempar bintang dan meteor ke atas muka kita. Tidak. Tapi Allah berikan waktu untuk kita untuk ingat kembali. Lalu kita sadar, takut dalam ketakutan terhadap dosa yang kita lakukan, kita berharap agar Allah memberikan ampunan. Nah, karena itu kebajikan terus kita lakukan. Ya, dengan dua sifat ini tambah dengan al-ihsan tadi ada pada atas segala sesuatu. Kemudian jamaah rahimakumullah, kita bisa belajar dari orang-orang arif dan bijak dari generasi sebelumnya. Di mana misalnya seperti Imam Hasan Al-Basri, beliau disegani dan dikagumi oleh banyak kalangan, sehingga pernah ditanya apa yang membuat beliau begitu tekun di dalam melakukan banyak sekali kebajikan, ya, terutama terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dirinya sendiri. Pada dasarnya seperti itu, melakukan kebajikan dia akan kembali kepada diri sendiri. Beliau menjawab, yang pertama adalah aku mengetahui bahwa rezekiku sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan diambil oleh orang lain. Tidak akan salah alamat. Ya, ada ulama dulu dari Sumatera Utara, ya, masa tahun 30-an atau 20-an, beliau mengatakan rezeki musang takkan disambar elang. Rezeki elang tak pula diambil oleh musang. Ini kata beliau. Hasan Al-Basri juga mengatakan, aku sangat mengetahui bahwa rezekiku telah ditentukan oleh Tuhanku dan tak akan pernah diambil oleh orang lain. Karena itu hatiku merasa tentram dan tenang. Nah, rezeki sudah ada jaminan sama Allah, ngapain capek-capek lagi mikir. Maka tenang beliau. Kemudian juga aku tahu bahwa amal perbuatanku itu tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang lain. Yang harus mengisi catatan amal kita itu adalah kita sendiri. Beliau yakin seperti itu. Amal perbuatan yang baik itu tidak bisa diisi oleh orang lain. Karena itu aku akan sibukkan diriku untuk mengerjakan kebajikan. Itu yang kedua. Yang ketiga kata beliau, aku juga tahu betul bahwa Allah selalu mengawasi diriku. Ya, dia melihatku dalam keadaan maksiat. Dia juga tahu aku dimanapun keberadaanku dan bagaimana isi hatiku. Karena Allah tahu tentang diriku, maka aku harus tampil dengan yang terbaik di depan Tuhanku. Karena Maha tahu Allah. Kemudian beliau mengatakan, aku tahu bahwa kematian itu sudah pasti menunggu diriku. Karena itulah aku selalu menambah bekal untuk hari pertemuanku dengan Allah Azza wa Jalla. Yakin beliau, tidak nanti malam, ya besok, tidak besok, ya nanti. Ya. Artinya umur kita sekarang ini yang ada, inilah dia. Ya, jangan berharap untuk besok. Dulu ada kisah, seorang diminta untuk tampil menjadi seorang imam. Ya, ulama-ulama besar. silakan Anda hari ini menjadi imam. Kata beliau, jangan saya lah. Biar Anda saja. Kenapa Anda, Bapak Anda saja, Bapak? Tidak, saya nantilah. Kalau maghrib baru saya, sekarang asar biar Bapak saja. Apa dijawab oleh ulama yang tadi meminta imam ini tampil ke depan? Bagaimana mungkin engkau bisa mengatakan nanti maghrib biar saya jadi imam? Karena belum tentu kita bisa dapat umur bisa hidup di waktu maghrib. Kayak yang ada di depan mata ini, yang sudah kita rasakan, di situ kita isi dengan sebaik-baik mungkin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini juga demikian. Al-Hasan Al-Basri, beliau memiliki jiwa yang kokoh. Beliau tidak risau soal rezeki. Ya, pasti orang sudah punya jatahnya masing-masing. Dan jatahnya tidak akan keliru lalu jatuh ke tangan orang lain, tidak. Beliau tenang untuk konsentrasi dalam amal perbuatan yang saleh, yang baik. Sebab amal itu tidak bisa diwakilkan kepada orang lain. Ya. Beliau harus mengisi buku catatan amal itu dengan tanpa mewakilkannya kepada orang lain. Bukan berarti nanti kita bisa tidak bisa didoakan oleh orang lain, bisa. Tapi yakin dulu diri sendiri bahwa harus mempersiapkan amal diri sendiri. Jangan hanya mengharap doa orang lalu amal sendiri tidak ada. Allahumma ufirlil muslimin wal muslimat. Ya, masuk kita nanti diampuni, betul. Tapi apakah cukup sementara kita tidak beramal sama sekali? Jangan-jangan ufirlil muslimin wal muslimat itu betul-betul yang muslim dan muslimat. Kita sendiri belum tentu kadang masuk ke dalam munafik yang tidak diampuni. Maka harus hati-hati di dalam menyerahkan ya keadaan diri kita ini dengan sangat arif dan bijak. Sidang jamaah yang dirahmati Allah. Imam Hasan Al-Basri juga mengerti betul, paham, yakin, penuh hatinya dengan keimanan bahwa Allah mengawasi setiap gerak-gerik hambanya. Karena itu beliau sangat berhati-hati dan selalu menjauhi maksiat. Apapun maksiat. Bukan hanya maksiat yang zahir, maksiat yang batin misalnya. Buruk sangka kepada Allah. Ya. Itu secara batin tuh. Buruk sangka. Ya. Atau punya persepsi yang tidak baik tentang agama ini. Ini semua ini kadang-kadang muncul dengan sendirinya. Atau kita punya paham yang lebih mengedepankan logika dan akal dibandingkan dengan apa yang disampaikan melalui nas dan syariat dalam memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menjatuhkan martabat daripada orang-orang alim yang sebenarnya di sisi Allah mereka diangkat derajatnya tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Datang kita jatuhkan. Ini tanpa kita sadari dosa itu terus datang siang malam kepada kita. Nah, kita mungkin tidak peduli dengan maksiat yang terjadi di sekitar kita. Kita tidak tanggap dengan orang-orang yang sedang lapar di lingkungan kita. Kita bahkan tidak berbagi di antara sesama. Atau kita tidak memberikan hak anak dan istri kita dengan benar dan baik. Sementara kita hari ini merasa kita aman-aman saja. Ini dosa. Karena itu hadirkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kita dalam diri kita. Dengan demikian maka itu pun menjadi amal yang bermanfaat. Amal yang bermanfaat. Mau jalan Allah mengawasiku. Mau duduk Allah mengawasiku. Ya. Sehingga betul-betul mau lihat tatapan kemana kita mau menatap. Nampak yang menarik secara duniawi, tapi secara agama dilarang. Teringat kita sama Allah, Allah mengawasi. Kita kemanakan itu? Ya. Kita kemanakan penglihatan dan pengawasan Allah? Nah, itu perlu ada hadir di dalam diri kita. Nah, kita juga belajar dari pernyataan Hasan Al-Basri tadi bahwa beliau melihat kematian itu hadir bersama menanti dan menunggu beliau. Tinggal waktunya saja sudah pasti, belum beliau ketahui. Pasti ditunggu nih. Persimpangan jalan kah? Di bawah pohon kah? Waktu hujan kah? Angin sedang berembus kah? Atau sedang tidur santai di rumah? Tiba-tiba tidak bangun lagi. Bisa saja kapanpun. Ya. Atau kaget karena suara ayam yang berkokok. Macam-macam manusia. Atau karena ya debu yang terbang di jalan masuk ke dalam mata lalu kelilipan, rupanya kemudian ketabrak pohon. Ya sih, bisa saja kapan-kapan pun bisa terjadi kematian itu. Maka harus lihat, ya, karena kita melihat kematian itu ada di depan kita dan pasti akan menyapa dan menyemui kita. Karena itu kata Hasan Al-Basri, aku persiapkan bekal untuk menghadapi kematian itu sendiri. Dan mempersiapkan bekal, merencanakan bekal untuk kematian, itu adalah bahagian dari amal yang bermanfaat. Ya, amal yang bermanfaat. Das siap yang demikian. Lalu kalau siap yang demikian, apanya yang bermanfaat? Bagi diri dulu sudah bermanfaat. Bagi orang lain? Nah, ambil hadis yang lain. Al-Muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah yang orang muslim yang lainnya merasa aman dari ucapan lisannya dan merasa aman dari tindakan-tindakan perbuatannya. Jadi kalau kita sibuk memikirkan kematian, beramal saleh, tenang, tidak rebutan rezeki orang, tidak menipu, tidak curang, maka dengan sendirinya orang lain akan aman dengan kesalehan kita, dan itu pun menjadi amal saleh. Ya, aman orang lain dengan keberadaan kita. Ini coba ukur diri sendiri. Insya Allah, mohon sama Allah, jangan merasa takjub dengan diri. Kita di kampung, orang lain merasa aman enggak dengan kita? Ada enggak? Ya, ada atau tidak? Orang lain ketakutan, khawatir dengan keberadaan kita. Kalau tidak ada, pertahankan itu dan mohon kepada Allah supaya Allah jaga terus. Karena itu pun menjadi amal yang baik, menjadi label, menjadi pembuktian terhadap ucapan Rasulullah, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Tiada hadis lain lagi. Ya, orang yang bisa aman tetangganya dari bawa iqah. Ya, dari hal-hal yang menyakiti, dari kejahatannya, dari perlakuan buruknya. Ya, kalau kita tidak pernah melakukan buruk dan berusaha untuk menjaga diri jangan melakukan buruk untuk diri saja, kita jaga, apalagi untuk orang lain. Maka masuk lagi ke dalam ranah hadis yang lainnya. Ah, di sanalah kita lihat seorang muslim itu sangat istimewa menjadi orang yang anfa'uhum linnas, khairun nas anfa'uhum linnas. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, karena itu muslim yang baik itu adalah dia sangat ketat dalam memeriksa dirinya, bukan memeriksa orang lain, bukan menghisap orang lain. Introspeksi itu untuk diri sendiri, bukan mengintrospeksi orang, ya, bukan menilai-nilai orang. Dia harus memeriksa dirinya sendiri. Kalau menilai orang bagaimana? Menilai panorama syariat tanpa ketahuan itu boleh. Jadi kata Hasan Al-Basri sendiri adalah muslim yang baik adalah yang sangat ketat di dalam memeriksa dirinya sendiri. Lebih ketat dibandingkan seorang pedagang yang memeriksa mitra dagangnya. Coba kita kongsi ya. Coba kita kedatangan pelanggan. Ini berapa Pak? 300. Ini berapa Pak? 150. Ini berapa ini Pak? 14.000 misalnya. Berarti semuanya berapa? Kita hitung satu persatu. Kita tekan kalkulator. Ini 300. Ini 250. 550. Tambah 14.000. 564.000 Pak. Kasih uang 600.000. Maka kita kembalikan kepadanya itu 36.000. Begitu ketat pedagang itu dalam membuat hitungan terhadap mitra dagang kah, terhadap apa namanya pelanggannya, terhadap pembeli ya. Nah seharusnya kata Hasan Al-Basri, seorang muslim lebih ketat dibandingkan dia. Ketat untuk apa? Mengintrospeksi diri, melihat apakah hari ini sudah ada manfaat atau tidak. Dan bukan dalam sehari saja, di setiap waktu. Muslim adalah ibnu waktihi. Dia adalah orang yang larut dengan waktu, di mana waktu itu adalah paling bermanfaat. Ya, al-waktu kasayf, kasayfi. Waktu itu seperti pedang. Illam taqta'hu qata'aka. Jika kamu tidak memanfaatkan waktu dengan disiplin, dengan cermat, dengan efisien, maka waktu akan menghilas dirimu. Sehingga masuk kita ke ranah yang Nabi katakan, man kana yawmuhu khairun min amsihi, ya, bahwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dialah orang yang beruntung. Tapi barang siapa yang hari ini misla amsihi, man kana yawmuhu ka amsihi atau misla amsihi, ya, bahwa khasir, dia rugi. Sama saja sudah rugi, apalagi siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka orang itu adalah orang yang dilaknat. Na'udzubillah min dzalik. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itu lihat. Sekarang kita punya HP nih. Punya alat komunikasi, saya punya, Bapak punya, Ibu punya, semua pendengar di rumah punya. Coba lihat. Itu di aplikasi yang ada publish-nya di sana, ada obrolan publik, ada media yang dikonsumsi oleh umum, muncul ayat Al-Quran. Misal, Kemudian bisa muncul pesan-pesan agama. Bisa muncul trait tentang jilbab. Bisa muncul tentang pakaian syar'i. Semua yang baik-baik muncul. Ya, semua sisi, bahkan jual beli pun itu bagian dari cari nafkah, dapat kita informasinya. Tapi di setiap kebajikan itu, atau di sela-sela kebajikan itu disisipkan begitu banyak hal-hal yang kotor, hal-hal yang keji, hal-hal yang melanggar etika, moralitas, dan akhlak. Jadi di sana terjadi pergulatan yang selama ini kita hanya dapat bayangan dan hanya dalam bentuk persepsi saja. Sekarang kita lihat nyata bagaimana kejahatan atau kebatilan dan kebenaran itu saling bergulat. Memang ada pelaku-pelaku kearifan yang terus menginginkan agar hidup kebajikan itu di muka bumi Allah. Juga sebaliknya akan muncul ya sosok-sosok dan figur para pemuja syaitan yang berlomba-lomba untuk memasukkan hal-hal yang keji agar moralitas itu menjadi runtuh. Ya, begitulah. Sekarang coba pikirkan di mana diri kita. Apakah kita mengambil opsi sebagai para pengikut figur-figur syaitan ini, atau menjadi pengikut para nabi dan utusan Allah serta orang-orang saleh dari pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal tentukan pilihan kita. Kalau sudah menentukan satu pilihan, minta sama Allah untuk terus dikawal. Karena kita tidak akan bisa terus berjalan sendiri, ya bertawakal kepada diri sendiri, tidak. Terlalu pede menjadi. Dia akan muncul di dalam diri kita pun kekuatan jahat yang akan coba untuk menggelincirkan kita dari jalan anfa'uhum linnas tadi. Hati-hati betul tuh, ya, bisa menjadi contoh muncul ya kekuatan pikiran dan bahkan pendanaan yang membiayai proyek-proyek keburukan moral itu sendiri, dan itu harus betul-betul kita tahu benar. Kalau kembali ke masa lalu, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Nabi Nuh alaihi salam misalnya, beliau itu 950 tahun berdakwah. Coba perhatikan, hanya puluhan orang yang beriman. Paling santer tinggi 83 orang. Ada yang mengatakan 3 orang, ada yang mengatakan 7 orang, ada yang mengatakan 15 orang, ada yang mengatakan 40 orang. Paling tinggi 83 orang yang beriman selama 950 tahun berdakwah. Dan apa yang dihadapi setiap muncul kebajikan dari Nabi Nuh, lisannya mengutarakan tentang ketauhidan, akhlak dan moralitas, tentang pensyariatan, tetap saja muncul kelompok-kelompok, suara-suara, desas-desus yang akan memberangus kebajikan yang muncul dari dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Itu memakan waktu sampai dengan 950 tahun. Lama pun lama ditunggu oleh pelaku jahat. Apalagi kita yang hidup sebentar ini. Mereka ngukur sebentar dijatuhkan, maka mereka akan rusak. Lalu ketika mereka rusak, generasinya akan ikut rusak. Ini para pemikir-pemikir setan ini terus menyusup dalam diri kita maupun dalam masyarakat kita, bahkan di dalam kehidupan bangsa kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, karena itu tentukan pilihan kita buktikan bahwa kita ini adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Mungkin ini saja pada pagi yang mulia ini. Inginnya tadi menyampaikan beberapa pesan daripada Luqmanul Hakim, juga Ali bin Abi Thalib, tetapi waktu kita sangat terbatas. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, bila Allah mengizinkannya, kita akan menyampaikannya. Demikian, terima kasih. Teruslah berlaku baik, bermanfaat bagi diri dan juga bagi orang lain, serta bagi agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Baik, saudara pendengar, di manapun Anda berada, baru saja kita mengikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan pendengar, saat ini waktu di studio kita telah menunjukkan pukul 6 pagi lebih 32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Untuk saat ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda, Warta Mukuta Alam dari program 1 RRI Banda Aceh. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: selengkapnya Anda ikuti Warta Berkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Berkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Kim mengantarkan Warta Mekuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 20 Juli 2026. Sari berita. Dinas Pendidikan Aceh bersama Institut Pertanian Bogor atau IPB dorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Kemudian Dinas Kesehatan Bandar Meriah gelar cek kesehatan gratis bagi petugas dan warga binaan rutan kelas 2B. Inilah warta berita selengkapnya. Dinas Pendidikan Aceh bersama Institut Pertanian Bogor atau IPB dorong peningkatan minat generasi muda terhadap sektor pertanian. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maludia Putri.
2: Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengajak generasi muda untuk memandang sektor pertanian sebagai bidang yang menjanjikan, inovatif, dan memiliki prospek besar di masa depan. Menurutnya, pertanian modern bukan lagi identik dengan pekerjaan tradisional, melainkan sektor strategis yang membutuhkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Hal tersebut disampaikan Murtala Mudin dalam sosialisasi Olimpiade Pertanian Indonesia, OPI, yang diselenggarakan oleh Institut Pertanian Bogor, IPB, di Provinsi Aceh. Murtala Mudin menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya masih bergantung pada sektor pertanian. Karena itu ia berharap kegiatan tersebut mampu membuka wawasan peserta didik sekaligus menumbuhkan minat untuk berkarir maupun berwirausaha di bidang pertanian. Murtala Mudin mengatakan Dinas Pendidikan Aceh terus membuka ruang kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi, lembaga dan mitra strategis dalam maupun luar daerah. Sinergi diharap dapat menghadirkan lebih banyak kegiatan edukatif yang menjangkau sekolah-sekolah seluruh Aceh.
3: Kita di jajaran Dinas Pendidikan, terlalu banyak hal yang perlu kita belajar kepada pihak lain, maka Bapak dan Ibu Guru jadikan juga kesempatan ini untuk memperluas wawasan kita.
2: Perwakilan dari IPB, Profesor Syarifah Liz Aisyah yang hadir langsung ke Aceh menyebut, selain melaksanakan sosialisasi OPI, pihaknya turut mempromosikan Fakultas Pertanian IPB. OPI dilaksanakan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswi SMA di Aceh agar melanjutkan pendidikan dan menekuni bidang pertanian yang saat ini sudah semakin menurun di kalangan generasi muda.
4: OPI dilakukan untuk mengundang dan meningkatkan minat siswa-siswa SMA di sini, di Banda Aceh dan Aceh Besar, untuk bisa meningkatkan motivasi mereka untuk melanjutkan studi atau menggeluti bidang pertanian. Karena memang pertanian sekarang sudah semakin menurun minatnya di kalangan siswa SMA, jadi dengan OPI ini diharapkan mereka akan tertarik untuk mengikuti lomba-lomba yang ada di dalam OPI.
2: Adapun dengan adanya OPI, generasi muda memiliki ketertarikan dalam mengikuti berbagai perlombaan seperti gagasan tertulis dan sebagainya. Bagi pemenang lomba mendapat golden ticket untuk masuk ke Fakultas Pertanian IPB tanpa tes. Dari Banda Aceh, Tisi Molidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, Ketua Majelis Adat Aceh atau MAA Kota Lok Sumawe menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai aslinya. Berikut laporan Muhammad Sofyanto.
5: Eksistensi hukum adat dan warisan leluhur yang telah bertahan selama 400 tahun di Aceh kini menghadapi tantangan serius. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lok Sumawe, Saifuddin Saleh, menyatakan bahwa kehidupan adat saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai aslinya. Akibat masyarakat tidak lagi memandang adanya sebuah kewajiban yang harus ditaati. Menurut Saifuddin, salah satu pemicu utamanya adanya pandangan dalam sistem hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang lebih rendah. Dalam konteks ini, keberadaan hukum formal dan aparat penegak hukum negara seringkali mengesampingkan hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.
6: Masyarakat sekarang memandang pelaksanaan adat tidak perlu diangkat menjadi kewajiban. Karena apa? Dalam sistem hukum yang lebih tinggi mengalahkan hukum yang rendah. Nah, itu jadi persoalan. Sehingga anak-anak kalau kita tegur, mereka cukup saja bahwa menganggap ya pokoknya negara akan tidak mengapa-apain saya.
5: Ketua MAA Loksmawe juga menyoroti regulasi yang ada khususnya terkait implementasi Kanun Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat yang telah diperkuat melalui keputusan penuh pada tahun 2021. Menurutnya, aturan tersebut belum sepenuhnya menjadi pegangan yang diwajibkan bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan di tingkat desa. Akibat ketidakpastian ini, instrumen pembentuk karakter anak mulai dari peran orang tua, lembaga pendidik di sekolah, hingga lembaga pengajian menjadi kebingungan dalam menentukan arah aktivitas dan batasan pergaulan remaja. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Usaha bebek petelur SGD Farm di Desa Suwak Sigading, Aceh Barat menjadi salah satu usaha pemasok bahan baku untuk dapur MBG. Berikut laporan reporter Anwar Yunus.
7: Pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM bebek petelur di Desa Suwak Sigading, Kecamatan Juan Palawan, Aceh Barat sukses dalam usaha budidaya bebek petelur. Selain produksi telur mentah, usaha SGG Farm ini juga memiliki industri hilir bernilai tambah. Pemilik usaha Suwak Sigading atau SGD Farm, Akmal Fata ST, menyampaikan bahwa sejak berdiri usahanya telah memiliki banyak pekerja warga desa setempat. Mulai dari pekerja di kandang bebek, mengelola telur hingga usaha rumahan memproduksi makanan dan kuliner dari telur hijau bebek asin.
8: Dan perkembangan daripada umpan atau kumpakan, maka kita turunkan. Kalau kemarin pun kalau penjualannya kita ada macam-macam, ada KMBG ditampung juga kita produk dari SGD Farm. Karena kita mesti badan hukumnya jelas, semua jelas. Berarti telur yang kita hasilkan itu memenuhi standar.
7: Saat ini usahanya semakin berkembang setelah mendapatkan pesanan telur asin dari Dapur Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk wilayah barat selatan Aceh. Kebutuhan pasokan dapur MBG hingga mencapai 22.000 butir per bulannya. Namun usahanya itu bukan hanya terkonsentrasi pada MBG. Ada kebutuhan usaha UMKM bergerak di sektor kuliner dan juga bahan produksi makanan ringan yang harus dipenuhi. Akmal Fata menjelaskan bahwa bibit unggul unggas dari Brebes jenis Mojosari, Alabio, dan Ratu. Bebek petelur ini standar 2 tahun untuk produktivitasnya. Ia pun menargetkan dari unit usahanya itu ke depan mampu berproduksi 1.600 butir per hari mengingat permintaan pasar yang cukup tinggi. Dari infrastruktur yang ada saat ini sebenarnya sudah bisa berproduksi 1.600 butir, namun banyak hal yang masih dibutuhkan. Termasuk idealnya proses budidaya unggas pada lahan yang terbatas. Reporter RRI Melabuhan Norinus melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, Dinas Kesehatan Bandar Meriah gelar cek kesehatan gratis bagi petugas dan warga binaan rutan kelas 2B. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
9: Dinas Kesehatan Kabupaten Bandar Meriah melalui Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit bekerjasama dengan tim medis Puskesmas Pantiraya menggelar kegiatan cek kesehatan gratis CKG serta pemeriksaan penyakit menular bagi seluruh petugas dan warga binaan rumah tahanan rutan kelas 2B Bandar Meriah. Kegiatan tersebut dibuka oleh pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandar Meriah yang diwakili Kepala Bidang Kesmas Haja. Dalam sambutannya, Haja menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan secara berkala merupakan langkah preventif yang penting untuk mendeteksi kondisi kesehatan sejak dini sekaligus mencegah penyebaran penyakit menular di lingkungan rutan. Pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia tentang pelaksanaan cek kesehatan gratis dengan ronsen dada serta optimalisasi sistem database pemasyarakatan melalui fitur Watkes Rehab dalam upaya penanggulangan penyakit menular. Kegiatan ini bertujuan mendeteksi secara dini kondisi kesehatan petugas dan warga binaan. Dengan deteksi dini, potensi potensi penyebaran penyakit menular dapat diantisipasi lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan secara tepat dan efektif. Melalui sinergi antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pihak rutan, diharapkan derajat kesehatan petugas maupun warga binaan tetap terjaga selama menjalani aktivitas dan masa pembinaan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan rutan yang sehat, aman, dan terbatas dari risiko penyebaran penyakit menular. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
10: Napa pulang?
1: Informasi terakhir, pendengar, kelebihan kapasitas hunian tidak selalu berujung pada terganggunya keamanan lembaga permasyarakatan. Kondisi itu tergambar di rumah tahanan negara kelas 2B Sabang yang tetap kondusif meski dihuni 61 warga binaan. Ataupun lebih 20 orang di atas kapasitas ideal. Selengkapnya akan disampaikan rekan Irzam Maulana.
11: Rumah tahanan negara rutan kelas 2B Sabang tetap mampu menjaga keamanan dan ketertiban meski jumlah penghuninya telah melampaui daya tampung. Kondisi itu dinilai tidak mengganggu jalannya pembinaan karena seluruh warga binaan dinilai kooperatif dan aktif mengikuti program yang diselenggarakan oleh petugas rutan Sabang. Kepala rutan kelas 2B Sabang Faisal mengatakan kapasitas rutan yang berada di Pulau Weh tersebut hanya 41 orang. Namun hingga pertengahan Juli 2026 jumlah penghuni mencapai 61 orang yang terdiri atas narapidana dan tahanan. Menurut dia, kondisi over kapasitas tidak selalu identik dengan situasi yang tidak terkendali. Ia menegaskan over kapasitas berbeda dengan overcrowded, yakni kondisi ketika kepadatan penghuni menyebabkan terganggunya keamanan maupun pelayanan.
12: Dalam keadaan seperti ini masih cukup bagi kita bilang menyatakan keadaan sih masih sangat kondusif, aman, tertib, tidak ada gangguan apapun insya Allah di tahun ini dan semoga tidak akan pernah terjadi gangguan apapun sampai ke tahun depan. Di mana saat ini kita bertugas di Sabang juga warga binaan kita sangat korporatif dalam pelaksanaan program-program pembinaan yang ada baik di dari segi kepribadian dan keterampilan.
11: Kemudian Faisal menuturkan seluruh warga binaan aktif mengikuti program binaan yang diselenggarakan rutan mulai dari pembinaan kepribadian hingga pembinaan kemandirian. Sikap kooperatif tersebut menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya suasana aman dan tertib selama menjalani masa pidana. Ia menambahkan rutan Sabang selama ini dikenal memiliki tingkat risiko keamanan yang relatif rendah atau minimum security. Penilaian itu didasarkan pada perilaku warga binaan yang tidak menimbulkan gangguan keamanan sehingga pengamanan dapat berjalan secara efektif. Kemudian dijelaskan mayoritas penghuni rutan Sabang merupakan pelaku tindak pidana umum. Saat ini juga terdapat dua warga binaan perempuan, di mana satu orang telah berstatus narapidana, sedangkan satu lainnya masih berstatus tahanan dan menunggu putusan kasasi Mahkamah Agung. Selain menjaga keamanan, Rutan Sabang terus memperkuat pembinaan bagi warga binaan melalui kegiatan keagamaan, pembentukan karakter, serta berbagai program pembinaan lainnya. Menurut Faisal, perubahan pelaku warga binaan menjadi indikator utama keberhasilan proses pemasyarakatan. Lebih jauh dirinya berharap masyarakat tidak selamanya memandang warga binaan sebagai pelaku kejahatan. Menurut dia, sebagian besar dari mereka hanya pernah melakukan kesalahan dan membutuhkan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui proses pembinaan sebelum kembali hidup bermasyarakat. Demikian Irza Maulana melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mekuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
2: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
3: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
1: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
3: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
4: Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Target di tahun 2026